0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Don't Say You Love Me, coming from Jean, teman berdua masih menemani kamu di pada pukul 07 lebih 4 menit ya teman berdua. Sudahkah sarapan ya? Wah, tanya sarapan terus nih, kayaknya emang beneran lapar ya aku ya. Tadi aku sempat keluar studio, ternyata ya masih mendung teman berdua di pagi hari ini. Gak tau ya, apa sebutannya ya, mendung kan ya kan, mataharinya sedikit tertutup awan ya, tidak seperti kemarin-kemarin kalau Jujur Majenta siaran di pagi hari itu biasanya tuh agak ini tuh cerah banget, udah mataharinya biasanya udah nampak gitu. Terakhir Jujur Majenta siaran sama Shirley ya di pagi hari tuh mataharinya nampak penuh ya. Sekarang agak malu-malu teman berdua ya. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh 081327866966, mau request lagu, kirim-kirim salam, mau absen-absen aja, mau sambat-sambat aja juga boleh, mau curhat-curhat juga boleh, sabi banget teman berdua ya. Pokoknya aku temenin sampai nanti jam 10, gak ada yang kamu yang nemenin DJ Majenta ya di pagi hari ini. Karena seperti biasa, siaran sendiri ya di pagi hari, aku lebih pilih siaran sendiri di malam hari gak sih kayaknya. Karena kalau di pagi hari itu ya, siaran sendiri,

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

Mau baca WhatsApp lagi teman bro dua ya. Selamat pagi, aku Putra di Solo Baru. Halo Putra, salam kenal ya. Biasa dipanggil Musang juga. Oke, salam kenal ya. Buat bunda aku yang baru berangkat kerja, semangat ya bun, weekend udah deket loh. Iya, weekend udah deket nih ya teman bro dua ya. Karena ini sudah hari Jumat ya. Bener kan hari Jumat kan? Besok sudah hari Sabtu, Minggu, weekend lagi. Weekend lagi, weekend lagi. Habis itu ketemu Senin lagi ya, gitu-gitu aja ya. Ini aku request dong, puterin lagunya Juwita dari Rosa. Di play ya kak, terima kasih. Nanti coba aku cariin ya. Oh kemarin udah request juga ya sama Sisil ya. Berarti sudah ada mungkin lagunya di playlist Pro 2. Boleh nanti aku puterin buat kamu Putra. Thank you so much ya teman Pro 2. Habis ini masih update-update informasi. Habis ini kita update informasi cuaca di hari ini barengan sama teman-teman dari BMKG. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Ya teman berdua, pukul 07 lebih 30 menit kita update informasi perkiraan cuaca Surakarta hari ini ya teman berdua ya, barengan sama Arif dari BMKG.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi Ahmadi di Semarang, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah pada umumnya yang berlaku untuk hari ini tanggal 12 Juni tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah Kota Solo, cuaca pada pagi hari ini hingga siang nanti umumnya cerah berawan. Kemudian sore nanti di Kota Solo ada potensi hujan intensitas ringan. Kemudian setelah itu pada awal malam diprediksi cuaca di Kota Solo kembali berawan. Untuk arah angin di Kota Solo pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 85%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi hari ini ke siang nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk sore hingga petang nanti cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya berawan, hanya saja di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang, namun dengan sebaran yang tidak merata. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Mbak,
1: iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoan kusung menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah hui. Portugal loh, duwe Baldodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuwi.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Info lalu lintas teman Pro 2 barengan sama rekan Aji dari Dinas Perhubungan Lalu Lintas Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Aji.
2: Selamat pagi rekan Aji.
1: Selamat pagi.
2: Siap Pro 2.
1: Yes, selamat pagi ya. Rekan Aji. Monggo silahkan laporannya.
2: Baik Mas Aji. Selamat pagi. Kami memasukkan pelanggan lalu lintas pada hari ini di semua kontrol Jakarta. Kamu dari masuk Leco, timur pada Selatan Jati, sampai dengan Purwodadi, lalu lintas motor lancar, aman terkendali. Dari kawasan timur dari masuk Europe, terus depan UNS, Karpace, Cendengan, Panggung, sampai dengan simpang Parung Pelem, harus lintas ya terpantau lancar pada pagi hari. Dari sekitar selatan di Masuk Dalung Sembang 4 April Lampu Merah Dalung ke arah sampai dengan ngembelakan selatan di pes sampai dengan utara ke kendaraan barang terbukan ke barat Sembang 3 promotor promotor ke utara ke arah Sembang 4 dengan juga terpantau lintas lancar pada pagi hari ini. Untuk di kawasan utara untuk simpang Ringrut, April Ringrut, Mojosongo, sampai dengan kendaraan juga terpantau lancar didominasi Rut 4 angkutan berat, terutama truk-truk atau kontainer. Terus dari simpang 4 Ngeplak, simpang 4 Ngeplak, selatan panjang sembang 4 meter sehari juga terpantau lancar. Tidak ada antrian panjang di sembang 4 April 4 dari baik dari arah barat, arah timur maupun selatan. Di kawasan tengah di Jalan Pasar Besar, Jalan Balai Kota, di Jalan Balai Kota saat ini sedang ada ya acara-acara Kota Selatan, namun harus lantas terpantau lancar pada pagi hari ini. Di kawasan Tugu Wisnu juga terpantau lancar sampai dengan Grimulyo, sampai dengan AP Sumber atau Sembang 4 tadi Sumber juga terpantau lancar. Sementara demikian pantauan dari kami Sindra Kontrol di Surakarta untuk lalu lintas kota pagi hari ini. Tapi rambu lantas yang ada dan menggunakan handphone saat mengemudi, gunakan sabuk keselamatan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian Mas Ijen untuk pantauan dari kami di Surakarta untuk pantauan lalu lintas pada pagi ini dari Balendas Nibaya Wong Solo.
1: Siap, rekan Aji, terima kasih ya atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Ya, perjalananku tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Iya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Yo teman Pro2, update informasi lowongan kerja dulu dari Instagram resmi @disnaker Kota Surakarta dari PT Industri Kerajinan Oriental Indonesia. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kerajinan tangan dan ekspor yang berlokasi di Sukoharjo membuka peluang kerja bagi rekan naker ya untuk berkarir sebagai operator dengan kualifikasi wanita, usia minimal 18-30 tahun, pendidikan minimal SMA, rajin dan cekatan, cepat adaptasi dan berinisiatif tinggi, bersedia 3 shift, siap lembur dan bisa bergabung secepatnya. Kamu bisa langsung cek teman Pro2 ya di Instagram @disnaker Kota Surakarta. Lanjut lagi, satu lagi kali ya. Info lowongan kerja satu lagi teman Pro2 ya. Kurnia Kasih membuka lowongan untuk posisi salesman atau sales girl dan kualifikasinya pria atau wanita. Minimal pendidikan SLTP atau sederajat, komunikatif, ramah, santun, gigih, dan siap bekerja dengan target. Domisili Karesidenan, Surakarta, dan Semarang. Kamu bisa langsung cek teman Pro2 ya di Instagram @disnaker Kota Surakarta, lengkap banget pokoknya. Banyak banget lowongan kerja yang bisa kamu dapatkan informasinya, lengkap pokoknya. Gak mungkin dong aku bacain satu-satu. Nanti gak cukup waktunya ya. Pokoknya kamu langsung ke Instagram @disnaker Kota Surakarta.
1: Info lowongan kerja Pro2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro2.

Let's go, kita ke Battle Song di pagi hari ini teman bro 2 ya. Hari Jumat nih udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Aku bacain nanti ya teman bro 2 ya. Kita ke Battle Song dulu di pagi hari ini. Hari Jumat lagi sudah ya. Kayaknya kemarin aku juga nemenin kamu di hari Jumat gak sih? Di minggu lalu teman bro 2, iya gak sih? Iya kan? Iya gak sih? Kayaknya sih iya ya. Gagal lupa sih. Enggak ya. Ya pokoknya hari ini ya aku nemenin kamu teman bro 2. Kita ke Battle Song di pagi hari ini. Nih, kita battlekan ke musisi-musisi Indonesia teman pro 2. Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dirilis tahun 2024 dari album Markers and Suchpan Flashdisk.

Beberapa bulan lalu sempat jadi tren di TikTok teman Pro 2 ya. Trennya banyak banget sih, ada tren yang religius ya, religi-religi gitu, ada tren bucin juga ya. Kapan terakhir bertemu bahkan ku sudah lupa.

Dari album Memorandumnya Perunggu Teman Berdua ya, yang dirilis tahun 2022. Ketik satu kalau kamu tahu band Perunggu dari lagu 33 kali.

Langsung, boleh kamu voting teman berdua di WhatsApp ya. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Dibattlekan perunggu 33 kali. 081-327-866-966. Aku tungguin teman berdua, nanti kita hitung bareng-bareng.

0: Kuotamu, kuat untuk kamu.
1: Hidup itu simpel aja. Kamu membuat pilihan dan kamu tidak menoleh lagi ke belakang. Dari film Fast and Furious, Tokyo Drift.
0: Kuotamu, kuat

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Ramai banget yang udah voting baca langsung pagi hari ini teman bro dua. Habis ini kita hitung bareng-bareng ya. Tapi mau bacain WhatsApp request lagu yang sudah masuk dulu di pagi hari ini teman bro dua dari Zulia. Sepada selamat pagi teman bro dua, boleh request remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tersenyum. Quotes of the day, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik. It's... Amin. Terima kasih ya quotes of the day-nya Zulia ya. Teman berdua, kamu kalau ada quotes of the day juga boleh banget, sabi banget, please kasih ke penyiar-penyiar Pro 2 ya. Biar penyiar-penyiar Pro 2 itu terpenuhi dengan quotes-quotes of the day gitu. Thank you Zulia ya. Tadi udah diputerin ya lagunya ya dari Anggi Carvalho, Remuk. Dari Ninda, hai kak, request lagu dong. Boleh dong, Selena Grace, Sumpah Mati ya kak, terima kasih. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran aja. Oke, udah diputerin juga ya. Emang MD di Pro 2 ini kan ada operatornya sebenarnya teman Pro 2 di Pro 2 tuh. Cuma gak kespil aja, biarkan saja, dia jadi anonim aja. Jadi punya Pro 2 tuh gak siaran sendiri sebenarnya. Ada yang muterin lagu gitu-gitu, ada yang nyari-nyari informasi berita gitu-gitu. Pokoknya adalah gitu. Thank you ya Ninda ya. Lanjut lagi dari tadi mana ya tadi ya? Bentar. Oh dari Di Aristanti. Mana Di Aristanti? Ya ini dia. Selamat pagi J, ketemu JJ lagi. Ketemu JJ lagi. Jangan bosan-bosan teman berdua ya, JJ di pagi hari ya. Kamu lebih suka JJ Majenta di pagi hari atau di malam hari teman berdua ya? Ya, siapapun yang menemani kamu jangan dipindah frekuensinya, tetap jadi teman terbaik kami. Ais, jadi aku mau dong diputerin lagunya BCL, judulnya apa aja, boleh terserah JJ. Oke, tadi udah ya, baru aja ya. Bunga Citra Lestari selalu ada di nadimu. Thank you ya, thank you juga Di Aristanti ya, teman Pro 2 boleh banget. Kamu mau request lagu boleh, mau voting juga boleh. Ini ada lagi nih dari Via. Kak minta lagu One Direction dong, yang Kiss You. Oke, boleh nanti aku cariin ya, aku puterin buat kamu Via ya. Thank you so much Via, yang mau masuk boleh WhatsApp voting 081-327-866-966. Ini ada catur nih ya, ada catur ini apa nih? Quotes of the day. Setiap hari membutuhkan uang, betul. Itu sih bukan quotes ya, tapi itu tuh adalah sebuah apa ya, sebuah keinginan manusia ya, manusiawi lah ya teman bro dua ya. Thank you so much ya bre ya. Lanjut lagi nih teman bro dua, bacain, oh udah yang request. Kita ke lagu dulu. Buat kamu boleh sangat amat ya voting di WhatsApp. Lagi boleh WhatsAppnya? Boleh 081-327-866-966. Habis ini kita hitung bareng-bareng teman bro dua.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

One Direction teman berdua masih menemani kamu di sepada pagi hari ini ya, belibet kemana-mana tuh. Let's go, kita hitung bareng-bareng teman berdua Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Kita batalkan pagi hari ini dengan 33 kalinya perunggu.

Teo teman bro dua ya. Aku sudah menyiapkan kertas di sini. Terima kasih Bapak produser ya sudah menyiapkan kertasnya. Ayo langsung teman bro dua ya dari Teo. Aku pilih ada titik-titik di ujung doa Bray Salam Priadi. Oke siap masuk satu poin ya. Lanjut lagi dari April. Bray J, yo Zepril. Aku voting perunggu 33 kali. Oke, siap. Thank you ya. Lanjut lagi dari Diah Ristanti. Aku pilih Sal Priada. Sal Priadi. Oke, thank you ya Diah Ristanti ya. Masuk 1 poin. Dari Muhammad Alwi, aku pilih titik-titik di ujung doa Bray. Oke, siap Sal Priadi ya. 1 poin lagi ya. Dari Dewi Satrio, Salam Priadi dong Bray, jelas seperti doaku di hari Jumat nih, semoga dijabah sama Allah, amin amin amin amin amin amin. Thank you ya Dewi Satrio ya. Dari Fajar Rizky, bagus semua ya Bray, yoi dua lagu bagus nih teman berdua ya, tapi voting perunggu aja lah. Oke siap, thank you ya Fajar ya. Lanjut lagi dari Iki Dias. Iki fix yang winner ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi Bray JJ. Oke, oke, siap. Thank you so much ya Iki Dias ya. Lanjut lagi dari Best Friend Forever. Aku pilih ada titik-titik di ujung doa Bray. Oke, siap. Thank you ya. Lanjut lagi dari Sam Jet Set. Selamat pagi Shirley, kalau on air hari apa aja ya? Shirley kalau on air hari apa aja? Hari apa aja ya? Boleh ya Sam ya, langsung tanya ke Shirley saja. Lanjut lagi dari Akbar. Aku pilih 33 kali bro. Oke siap, thank you ya Akbar ya. Rame banget loh teman berdua di pagi hari ini di WhatsApp yang udah voting. Terima kasih banyak ya. Dari Mr. Johnny, aku pilih Sal Priadi aja Bray. Ada titik-titik di ujung doa. Oke, siap. Thank you ya. Lanjut lagi dari Dimas Radityo. BST Bray, yoi BST. Pagi hari ini teman berdua ya BST Sal Priadi sama perunggu 33 kali ya Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Hari Jumat ini aku pilih perunggu 33 kali Bray. Terima kasih Dimas Radityo di Mojosongo Solo. Oke, siap 33 kali ya. Skor poin sementara 7-4 teman bro 2. Eish, ada nyamuk. Kaget gak? Sorry ya teman. Tiba-tiba ada nyamuk loh ya. Lanjut lagi dari Aurel Aurora. Aku pilih 33 kali Bray perunggu. Oke, siap masuk ya 1 poin ya. Lanjut lagi teman berdua dari Unique. Aku pilih

ada koma. Ada koma di ujung doa, Bray. Ada titik-titik, Deng. Oke, ada titik-titik di ujung doa ya, Bray, dari Sal Priadi. Oke, siap. Thank you ya, Yunika ya. Lanjut lagi dari Aida. Aku vote ada titik-titik di ujung doa dong, Bray. Oke, boleh. Mau request juga dong, Jay. Mau request lagu Bunga Maaf dari Delantis. Oke, boleh. Terima kasih, JJ, dan good luck for today. Thank you so much, Aida. Good luck for today too. Ditunggu ya request lagunya ya. Lanjut lagi, teman berdua dari Yoyo di Joglo. Kayaknya battle song pagi hari ini, Bray, aku pilih Sal Priadi aja. Oke, di pagi hari ini ya, hari Jumat, Sal Priadi. Sebelas lima skornya, lumayan jauh ternyata Sal Priadi ya. Lanjut lagi dari Yoyok. BST Jumat lagi nih, Jumat lagi. Yoi, vote ini ya, Bray. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Oke, siap. Thank you ya, Yoyok ya. Dari Tito, aku pilih Sal Priadi, Bray, sama request cinta tanpa syaratnya Afgan ya. Oke, siap. Thank you so much ya, Tito ya. Voting kita tutup, teman berdua ya, wes. Karena ya, Sal Priadi unggul jauh, teman berdua, dengan berapa nih? 13 poin, sedangkan perunggu 5 poin. Thank you so much ya yang sudah voting-voting di Battle Song pagi hari ini, teman berdua. Tenang, seperti biasa, diputerin semua, tapi kita puterin yang menang dulu ya. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Nggih, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Yo Zona Ngopi pagi hari ini teman Pro 2, hari Jumat ya. Tema topiknya lingkungan hidup. Mau bacain dari portal informasi terpercaya rri.co.id teman Pro 2 ya. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menggelar aksi bersih-bersih pantai di 4 titik pesisir sebagai rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan ini berlangsung serentak teman berdua ya, di Pantai Kubu Jati, Pantai Panarukan, Pantai YPUH, dan Pantai Camblung. Jumat hari ini banget, 12 Juni 2026. Aksi bersih pantai tersebut teman berdua melibatkan berbagai elemen masyarakat ya, rame-rame teman berdua. Mulai dari organisasi perangkat daerah, OPD, Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, TNI, Polri, kalangan akademisi hingga organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, Made Suharta bersama jajaran turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ini dari fotonya ramai banget teman Pro 2 di pesisir pantai ya. Tapi pantai mana nih? Aku sih belum pernah kesini sih teman Pro 2. Dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Gede Suratanaya, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang sebelumnya dipusatkan di kawasan Danau Tamblingan. Setelah pelaksanaan kegiatan utama tersebut, pemerintah daerah didorong untuk melaksanakan aksi kebersihan di berbagai lingkungan hidup dan ruang-ruang publik teman Pro 2. Dan menurut Suratanaya, keterlibatan berbagai pihak dalam aksi bersih pantai menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran bersama terkait pengelolaan sampah. Nah, sampah sih kayaknya jadi masalah utama teman Pro 2 ya. Kayaknya di seluruh daerah kali ya. Di Solo juga kayaknya masih harus ditingkatkan lagi teman Pro 2 ya. Dan Suratanaya juga menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung cek teman Pro 2 di website portal informasi berita terpercaya rri.co.id.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Nggih, sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

So go ahead and come on in. So go ahead and come on in.

back watching my mansion burn to ash while I

Masih di Sepadan Teman Berdua di jam terakhir di Jemaah Cinta Siaran. Mau bacain WhatsApp lagi dari Hendra. Assalamualaikum, saya Hendra. Waalaikumsalam Hendra. Di Mi Gajahan mau request lagu Offspring judul Come Out and Play. Come and Play Your Love. Bukan ding. Kayak itu Come and Get Your Love ya. Buat Mas Tata yang minta lagunya, semoga senang. Buat Mas Bos Adi marketingnya mantap. Buat Eyang Kong and Yang Ti sehat selalu. Buat penyiarnya salam kenal. Salam kenal ya. Jadi Majenta di sini, Hendra salam kenal. Nanti lagunya diputerin di Pro 2 Hitlist ya. Request lagi sama Bray Rido ya. Nanti biar dicariin sama Bray Rido di Pro 2 Hitlist. Karena di Pro 2 Hitlist saatnya kamu request lagu kesukaan kamu, teman Pro 2. Tadi yang request lagu sebelum ini udah aku puterin semua kan. Remind me kalau belum diputerin, dan sorry-sorry teman Pro 2 ya. Kamu nanti boleh langsung ini request lagi di Pro 2 Hitlist barengan sama Rido Wicaksono habis ini. Tapi yang masih mau salam-salam, masih mau absen-absen, masih mau apapun itu teman Pro 2, boleh banget ya ke WhatsApp 081 327 866 966 masih sampai jam 10 nanti. Habis ini, ding.

0: Manis.
1: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
2: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Udah mau jam 10 teman berdua, saatnya Cece Majenta pamit undur diri. Thank you so much yang sudah menemani di pagi hari ini. Sorry-sorry yang WhatsApp-nya gak kebaca, sorry-sorry yang request lagunya belum keputar. Kamu bisa request habis ini di Produ Hitlist barengan sama Rido Wicaksono. Cece Majenta pamit undur diri. Stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face teman berdua. And happy weekend, bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku Jaja Majenta. Teman Pro 2, film Ghost in the Shell turun dari layar bioskop Indonesia setelah sebelumnya tayang selama 55 hari. Film garapan sutradara Joko Anwar. Film garapan sutradara Joko Anwar berhasil mencatatkan 3.376.865 penonton. Film tersebut tidak hanya sukses di dalam negeri Teman Pro 2, namun juga di luar negeri. Joko Anwar menyebut film Ghost in the Shell dibeli oleh 148 negara atau bertambah dari sebelumnya 86 negara.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 menjelang penayangannya pada 21 Juni 2026, durasi episode perdana House of the Dragon Season 3 akhirnya terungkap. Episode pembuka musim terbaru itu dikabarkan memiliki durasi sekitar 72 menit, menjadikannya salah satu episode terpanjang sepanjang serial. Berdasarkan jadwal tayang yang tercantum di situs resmi HBO, episode pertama season 3 akan mengudara pada pukul 21.00 sampai 22 lebih 12 menit waktu setempat. Durasi tersebut Teman Pro 2 kemungkinan sudah termasuk kredit penutup dan segmen insight di episode yang biasanya ditayangkan setelah episode utama berakhir.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang teman Pro 2. I'm so glad to see you again di kesempatan kali ini. Santai siang hari Jumat ya, tanggal 12 Juni 2026. Gimana kabar kamu hari ini? I'm so glad. Kalau misalnya kamu dalam kondisi yang oke, dalam kondisi yang performa yang bagus juga ya, karena saat ini udaranya ya beda dengan beberapa hari kemarin. Saya berangkat tadi tumbenan nggak pakai ini, nggak pakai jaket yang tipis gitu ya. Wih, kok agak-agak mendung-mendung gelap gitu ya. Tapi ternyata sampai sini. Tapi emang bener sih, kemarin panasnya na'udzubillah. Sampai saya tuh nggak bisa nginget-nginget lagi udah berapa lama ya Solo dan sekitarnya ini gak diguyur hujan. Dan kayaknya emang itu berpengaruh juga sama keinginan kita untuk minum ya. Aku biasanya ini nengubi nganti apal sing warungnya teh kampul panas, teh kampul panas. Lagi a little bit different, rotok benten ya. Kemarin-kemarin rasanya itu pengen ada esnya gitu, es teh kampul lah. Padahal katanya kan, wah gak bagus itu kalau misalnya udaranya panas terus terik-terik kayak gitu terus diminumin es gitu ya. Gak peduli. Tapi ya mungkin gak tenang nih. Tapi ya alhamdulillah gitu ya. Agak takut-takut juga, agak ketar-ketir kalau misalnya ya itu tadi di tenggorokan ternyata gak kuat atau badan juga jadi gak nyaman. Tapi alhamdulillah ya, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan buat menyapa teman Pro 2 di siang hari ini juga. Makanya saya berharap kalau kamu dalam kondisi yang ternyata kurang bagus ya, lagi gak oke, gak enak body, semoga cepat sembuh. Kita saling mendoakan, saling mensupport juga. Siapa tahu ada di lingkungan kantor kamu, sekolah kamu ya, yang di situ ada teman-teman kamu yang lagi nggak oke, kalau bisa dibantu dibantu ya. Oke, ya pasti di kesempatan kali ini ada saya Rido Wicaksono yang bakal kawal kamu sampai jam 15 nanti. Datang lagu-lagu terbaik domestik dan juga mancanegara bisa kamu request di Pro 2 Hitlist Still Drop nanti ya. Dan salah satu lagu yang nggak tahu temanya sekarang banyak yang kayak gini ya. Dibikin se-absurd mungkin, dibikin se-aneh mungkin, seperti mimpi orang yang lagi demam, ya kan? Pernah gak sih ngalamin mimpi pas lagi gak enak body, pas lagi gak enak badan gitu kan ya? Itu mimpinya tuh kesannya kayak random banget dan bikin kita tuh jadi gelisah gitu ya. Gelisah. Alex Warren, Fever Dream.

0: Mbak,
1: iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuih.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng, toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya, mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu, mbak. Tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku, roti bakarnya gosong, mbak.
1: Iya, maaf, mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Well, well, well. From perunggu dengan 33 kali. Like I said before ya, sekarang kayaknya lagi model untuk bikin lagu yang judulnya itu kaitannya sama angka. Dan entah kebetulan atau enggak, atau just inspired by, semuanya diakhiri dengan kata kali ya, atau X. Nah, kalau ngomong-ngomong soal ini menarik nih. Kata atau huruf X itu ternyata beda generasi, beda maknanya. Kalau X itu bisa dibaca kali ya. Kemudian untuk para milenial seperti saya, pernah ngalamin gak sih X itu dibacanya nya? Nah, itu masa-masa waktu SMS cuma 350 karakter kan. Lebih dari itu kita bakal dibebankan SMS-nya itu dua kali ya. Ataupun juga ada peluang untuk error gitu, jadi message-nya tuh terpotong. Jadi kita akan berusaha sebisa mungkin supaya pesan kita itu terbackup satu kali message ya, satu kali pesan. Itu banget ngelawas ya. Nah, X itu digunakan entah siapa yang jadi pionir, siapa yang jadi pencetus untuk menggantinya itu diganti X. Jadi misalnya nih, nah tadi misalnya itu misal X. Jadi kalau nyanya n nya n nyanya itu if you know you know ya. Nya n nyanya. Lu apa sih? Ya udahlah ya, usah terusin. Gitu ya. Dari Dimas Radityo. Halo, selamat pagi, jelang siang, Bradido dan teman-teman Pro 2, gimana kabarnya? I'm fine, thank you ya. Gimana kabarnya juga untuk Dimas Radityo? Request lagunya Green Day, Boulevard of Broken Heart, Boulevard of Broken Dream kali ya. Boulevard of Broken Heart. Dan It Gitaf featuring Hindia, masih ada cahaya tolong di play ya. Semangat bertugas, salam sehat, senyum dan tangguh buat kalian. Usahakan selalu kebahagiaanmu ya. Don't forget to selalu aktif, berpikir positif, kreatif dan optimis. Yes, amin ya, semoga kita semuanya bisa seperti itu ya. Salam manis tak akan habis, salam sayang tak akan hilang.
1: Takkan hilang cintaku padamu.
0: Terima kasih. God bless you, Dimas Radityo. Dima Jasong. Oke, baiklah. Thank you ya. Terus apa ini? Minta lagunya Nathan Evans, gimana sih? Nathan Evans, Wellerman, Pablo Vitar Alibi dan Teddy Swim Lost Control. Banyaknya rombongan ya. Teddy Swim sih yang udah jelas-jelas ada. Oke, baiklah. Ini kita masih ada cahaya featuring Hindia, spesial buat kamu yang saat ini masih stay tune di Pro 2 Hitlist. Santai siang with me, Rido Wicaksono.

0: Ya.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, ternyata gunung meletus itu gak mendadak loh. Kalau kamu perhatikan, ada tanda-tanda gunung itu akan meletus. Apa aja sih tanda-tandanya? Yang pertama, gempa vulkanik. Peningkatan aktivitas gempa lokal atau vulkanik yang menunjukkan pergerakan magma di dalam gunung. Dua, suara gemuruh. Suara gemuruh yang berasal dari dalam gunung terkadang disertai getaran. Tiga, suhu yang meningkat. Suhu di sekitar gunung terasa lebih panas, bahkan bisa menimbulkan sumber air panas di permukaan. Empat, mata air mengering. Sumber-sumber air di sekitar gunung bisa mengering akibat panas dari aktivitas magma. Lima, tumbuhan layu. Tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu dan kering karena suhu panas dan gas vulkanik. 6. Hewan turun gunung atau bermigrasi. Hewan-hewan yang tinggal di lereng gunung akan turun ke area yang lebih rendah, kadang-kadang hingga ke pemukiman warga. 7. Muncul asap dan uap. Keluarnya asap dan uap dari puncak gunung dapat menjadi tanda meningkatnya aktivitas vulkanik. Terkadang tercium juga bau belerang yang menyengat dari kawah atau sekitar gunung. Mungkin tanda-tanda ini bisa dirasakan buat kamu yang berada di radius 1-3 km aja ya. Yuk, kenali tanda-tandanya biar kamu bisa persiapan kalau gunung di sekitar kamu akan meletus.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Pro 2 Hitlist
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jam 11 lebih 29 menit ya. Kita sebagai seorang laki-laki muslim mesti harus sudah ada persiapan, preparation. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat ya, di masjid yang tentu saja menyelenggarakan sholat Jumat. Jadi monggo silakan buat kamu cowok-cowok akil balik yang muslim, mandi-mandi dulu kek, atau yang lagi ngantor ya bebersih-bebersih dulu, merampungkan segala sesuatu, aktivitasnya kelar. Jadi ketika nanti melaksanakan sholat Jumat berjamaah itu pikirannya udah tenang, ayam gelenggum. Kayak sebelah saya ini kayak juga udah tenang gitu, udah selesai semua urusannya ya. Iya. Jadi kamu yang hari ini punya banyak kerjaan teman Pro 2, tapi masih bisa meluangkan waktu untuk menonton gelaran Piala Dunia, tentu saja kita informasikan untuk teman Pro 2 yang tidak bisa menonton secara langsung gitu ya, atau tidak bisa menontonnya dengan format audio visual, tenang aja. Karena Pro 2 FM RRI Surakarta melalui Pro 1 ya, RRI Surakarta ini menyiarkan ya secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia babak penyisian dan juga nanti insya Allah di babak finalnya ini secara terestrial. Jadi kalau kamu ingin merasakan sensasinya menikmati siaran langsung Piala Dunia melalui audio, bisa kamu dengarkan di RRI Programa 1. Dan mendengarnya secara ini ya, secara terestrial ya. Artinya kamu mendengarkannya di radio ya, di radio konvensional. Itu selamat menikmati dan juga mencicipi rasanya menonton. Kok menonton sih ya, merasakan nikmatnya pertandingan sepak bola lewat telinga kamu. Kita lanjut ke lagu berikutnya, sambil saya juga mau siap-siap dulu dong ya buat sholat Jumat ya. Ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu yang lagi beristirahat siang hari ini.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

Dari tiga komposer dengan PHP, pemberi harapan palsu ya. Spesialnya buat kamu yang udah, ya terutama cowok-cowok ya, Muslim di Solo Raya, di Solo dan sekitarnya, yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat dan sekarang lagi berpikir enaknya makan siang kemana, atau mungkin kongko di mana. Kalaupun gak makan siang, mungkin ada tempat-tempat buat nongkrong, buat ngopi sambil menyelesaikan dan merampungkan segala sesuatunya yang saat ini harus dikejar waktu ya, dikejar deadline, karena di hari Jumat tuh biasanya pengennya Sabtu Minggunya tuh tenang ya. Ya pasti ada saya kok yang bakal temenin kamu semuanya dengan lagu-lagu enak sampai jam 15 nanti. Of course, buat kamu yang pengen tahu referensi makanan-makanan apa yang bisa kamu pilih ya untuk makan siang kamu atau ngemil siang kamu, nanti saya bakal hadirkan beberapa alternatif ya. Kita akan bahas juga apa kulinernya, tapi setelah ini ada ada vokalis yang vokalis yang sudah nyaman untuk bersolo karir ya. Oh, dulu dia populer dengan grupnya Drive. Sekarang dia populer dengan seorang solois dan pencipta lagu, Anji. Dia

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ini saya pengen kita ngomongin soal kulineran ya. Nah, kenapa sih kalau kita ngomongin soal kuliner di zaman sekarang itu tidak pernah lepas dari kata-kata challenge ya. Ada yang kemarin tuh challenge makan banyak ya, atau mukbang. Kemudian ada juga challenge untuk makan semuanya yang serba pedas ya. Nah, sampai sekarang pun kita dijejali dengan makanan-makanan yang intinya itu adalah berhubungan dengan pedas, sambal dan sebagainya. Dan yang lagi happening sekarang itu kan apa-apa dikasih chili oil ya kan. Mie chili oil, dimsum chili oil. Pernah ada masanya dimsum itu mentai, nasi mentai, geprek mentai. Dulu lagi kita mundur ke belakang, mozzarella, geprek mozzarella, dimsum mozzarella. Semuanya serba mozzarella. Nah sekarang semuanya di chili oilin ya. Pertanyaannya adalah, kenapa ya kok makanan pedas itu yang sebenarnya mengundang dan juga mengandung rasa tidak nyaman di lidah kita dan juga di bibir kita tuh, kenapa kok begitu disukai? Kenapa orang begitu populer untuk memakan ataupun juga menghypekan makanan-makanan pedas? Sebut saja nih ya, mie instan, keripik, coba lihat apa sekarang yang gak ada memunculkan pedas-pedas kayak gitu ya. Makanan ringan pun sekarang punya varian itu dari yang biasa yang sering kita temui sampai level-level pedas gitu ya. Nah, kenapa ya? Padahal kayak macam si JJ, Rama yang orang-orang lemah gitu ya, yang lidahnya gak bisa merasakan pedas barang dikit-dikit acan. Kenapa kok pedas itu sangat banyak peminatnya? Sensasi panas nih ya, ini saya baca dari artikel rd.co.id. Sensasi panas dari makanan pedas ini ternyata memberikan kepuasan bagi para pecinta kuliner, kalau bisa saya sebut extreme, itu bagi orang-orang lemah seperti JJ dan Rama ya, yang gak suka pedas. Raiso kena pedas sidik raiso, ngopo ame nemoni opo loh rating. Jadi bagi sebagian orang, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil ini membentuk preferensi rasa sampai kita dewasa. Jadi kalau teman Pro 2 itu memang dari awal, dari kecil, itu tidak pernah dibiasakan untuk makanan pedas, wajar ya jadi makhluk lemah seperti JJ juga. Dari tadi gitu terus ya. Ya habisnya, oh nganyel kayak biang, rasa makan pedas. Kebiasaan mengkonsumsi cabai itu memang harus diawali sejak dini ya. Adapun memang orang yang menyukai tantangan ekstrim ini dapat menjelajahi berbagai rasa. Kayak tadi chips, nasi goreng, ya kan? Semuanya lah, makanan Chinese food kan biasa ada level-levelnya. Mau pedes, sedeng, apa gak pedes sama sekali gitu. Yang saya heran tuh kata-kata sedeng gitu loh. Sedeng itu piye. Nah, hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Tidak lengkap dan tidak afdol kalau kita sebagai warga Indonesia itu tidak makan sambal ya. Karena ini seakan jadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Sensasi pedas ini bukan lagi jadi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner terasa kurang greget, kurang nikmat dan kurang memuaskan ya. Not satisfying tanpa kehadiran rasa menggigit dari si cabai ini. Sebaliknya, sebagian orang ini yang saya bilang tadi menjauhi menu ini karena gak kuat nahan panas dan juga nyeri di lidah dan juga bibir mereka-mereka itu ya. Dimana mereka ini rentan mengalami masalah pencernaan, kayak perutnya mules gara-gara mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung di cabai. Fenomena ketagihan ya, atau addicted rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai apa sih alasan dibaliknya. Padahal kalau kita benar-benar ngerasa kepedesan tuh kan sampai keringetan bercucuran, sampai keluar ilunya ya, alias air mata ketika menikmati hidangan ini. Nah, jadi memang enggak salah kalau kamu memang orang yang suka pedes, kemudian suka menantang atau men-challenge dirimu sendiri sampai sekuat mana sih, tapi tentu saja ya diperhitungkan juga, jangan terlalu pedes-pedes banget lah, karena ada yang bilang kan
mungkin ada dari dokter itu mengatakan bahwa lidah itu mungkin kita terbiasa dan itu in control ya, lidah dan bibir. Tapi seandainya itu sudah masuk di ranah pencernaan, maka bisa saja tubuh kita atau lambung kita, pencernaan kita yang gak kuat, dan itu yang bahaya ya. Assalamualaikum, ini dari Selamat Siang Pro 2 FM. Katanya, aku Rizky di Pacitan Jawa Timur. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan sehat. Amin, amin. Request lagunya Luis Capaldi yang judulnya Someone You Love. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas saja dan semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Buat yang bertugas, semangat siaran ya. Jangan lupa makan siang dan sukses terus. Terima kasih. Thank you. Saya kasih emot dulu apa? Balasin aja deh. Thanks kakak. Thanks kakak. Habis ini di play. Habis ini play deh. Set. As. Kasih emot ah. Soalnya nek DKI. DKI. Emoji. Emoji dikasih stiker. Koleksinya JJ ngeri-ngeri soalnya. Parah, parah, parah. Oke, terus. Dari Catur tadi ya, dia bilang absen. Yes, Catur. Selamat siang ya. Ninda Tiara Harum Sekarwani Heka. Request lagunya Selena Grey, Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih, soalnya buat kakak aja yang lagi siaran aja katanya. Oke, thank you. Balik ya untuk Ninda. Kemudian Vero, dia siang Om Rido, Young Crew, siang juga. Minta lagu ya Om, saya misi merangkir yang kesedihanku sama Rihanna yang I'm a California King Bed. Au! Makasih Om Rido. Oke, baiklah. Tak golek aneh sih ya. Berarti someone you love dulu sih. Someone you love

horor dewe. Luis Capaldi sama You Love, spesialnya lu yang udah request lagu ini di Pacitan ya, ada Rizky tadi. Jangan kemana-mana, saya cintus di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mase sambat, aku ki yuk sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

0: 105 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Rido Wicaksono di Santai Siang ya. Kalau tadi kita ngomongin soal makanan pedas yang kenapa sih, what's the matter? Orang, apakah semuanya saya mau nyebutin gak enak semua. Boleh gak sih? Gak boleh ah, jangan lah. Apakah ini intinya gini, ada kan ada orang yang mendapatkan kenyamanan, kenikmatan kalau dia merasakan sakit gitu loh. Istilahnya ya you know lah, kalau pengen itu ya searching sendiri. Orang yang mendapatkan kepuasan ketika disakiti gitu adalah cewek. Iya. Ya iya, masalahnya kok udah tahu bakal sakit kena diterusin gitu kan. Ya maksudnya perasaan. Nah, memang ada sensasi menyenangkan ya, adrenalin yang terpompa ketika kita makan makanan pedas. Kemudian memang kalau secara tradisi nih, warisan budaya Indonesia itu punya track record yang bagus ya mengenai pedas. Tapi tahukah kamu sebenarnya gini, Lombok yang kita ketahui sekarang itu bukan berasal asli dari Indonesia. Saya pernah lihat cabai Jawa itu loh. Cabai Jawa itu malah bentuknya itu kayak berindil-berindil. Wah, itu kalau ada orang yang tripofobia kayaknya gak suka dia. Cabai Jawa namanya. Jawa. Tuh kan ada berindil-berindilnya tuh loh. Dan itu rasa spicy-nya tuh beda. Nah, cabai itu aslinya memang dari, bukan dari Indonesia ya. Jadi dibawa dari jalur perdagangan. Dan kalau ngomongin soal pedasnya cabai, ternyata kita itu beda-beda tipis dengan saudara kita, tetangga kita Thailand. Beh, di sana tuh juga kalau masalah cabai, bahkan di India gitu ya juga doyan cabai. Spice-nya mereka lebih strong ya. Tapi bukan berarti semuanya tuh harus dipedesin, harus dicabein, tetap ada porsinya masing-masing ya. Kalau Joyo gini di komennya, makan tahu isi satu, cabai 5, absen kak. Iya, saya setuju ya. Mau tahu isi, tahu bakso, atau gorengan apapun ya, itu biasanya lomboknya itu nagih. Tapi serius ya, cabai yang ada di tahu bakso ibu putut ji itu loh. Ngapain disensor? Itu lomboknya kok iso iso pedes banget ya. Tapi katanya itu emang drill lombok jemprit ya, lombok emprit tuh yang kayak gitu. Jadi kelihatannya gak meyakinkan, warnanya hijau, bentuknya kecil tapi what the cinnamon ya. Ya, saya setuju. Saya juga kalau makan sesuatu ya, kalau gorengan sih jarang sih ya. Jarang. Tapi kalau tahu bakso yang dikukus tuh entek-entek ke Lombok. Tapi memang paling enak sambel, pakai sambal kecap. Dirajangi kecil-kecil tuh tipis-tipis, habis itu dikasih rajangan bawang merah ya. Terus dikasih merica. Oh my god. Oh enak ya. Terus ini dari dari Ilham ya. Bray, request lagunya Akad dari Payung Teduh dong. Lagi pengen dengerin lagu Akad. Ya. Yeah. Jual beli apa nikah nih? Ya. Arara tatatara. Arara. Ya. Baiklah. Nanti setelah Akad saya akan putarkan lagu ini ya, penipu hati. Barakat terus ditipu hatinya, kok mesak kayak timen. Ya udahlah ya, baiklah, Akadnya nanti masuk playlist, tenang saja, pasti saya puterin. Terus ada lagi kah? Gak ada ya. Oke, baiklah, kita ke lagu lagi aja. Ada Payung Teduh dengan, oh Catur lagi typing, coba tak enteni Jal, sopo ngerti deh sisan kan iso tak bungkus ke lagu. Let's say aku juga request no kake tas tesat apa nih lagunya, katanya udah siap nih. Oh, Silan Seven yang apa, yang baru mungkin atau yang lama? Sederhana. Oh, yang mana tau mesti Silan Seven tapi aku lupa loh. Tapi ye Lirik kayak biasa, lirik. Menawa kelingan, coba lirik apa? Apa di voice note? Aku voice noten ini, nanti tak dengerin. Berdendang sih. Jal. Voice note apa telepon? Ayo, voice note lah. Lagunya apa aku lupa. Nah, diketik lagi dendangannya. Bait pertama. Oh, nyerahan lah. Langsung bait pertama. Ya, sing, tapi itu bukan sing mau maksud. Tapi sebenarnya iyo, lahiku ya aku jadi penasaran, jal. Cepetan, jajalan. Di inget ini enggak nadanya enggak? Nadanya inget enggak? Kita saling ini biar siapa tahu yang pendengarnya Pro 2 juga ada yang tahu gitu. Challenge ini bikin penasaran, saya suka ini ya begini-begini. Ayo. Ingat gak? Nek bukan bait pertama apa? Nanti kalau misalnya dirimu tahu nadanya ya, di voice note-in gitu kan seru juga itu. Gimana ya? Bisa gak? Coba se... tak konek ke se... Kemarin kan ada MLC di Jakarta. Kok malah kayak keterangan saya. Tak telepon bae iki. WhatsAppan suen, saya catur. Set. Itu bintang tamunya Silon Seven, saya. Angkat ya. Angkat. Tapi kok ini Bluetooth-nya enggak nyambung di sini? Ayo, angkat dong, aku mau nelpon. Angkat dong. Come on. Dih, gak diangkat dong. Jangan, Pak. Piye, ditelepon lah diangkat nih. Ayo, tak. Anu lo, tante nih, rapopo. Sedilut deh. Aku penasaran, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak nanti. Saya tidak bisa tidur dengan tenang aku. Angkat dong. Sedelok. Ayo, oke. Iya, apa ini? Saya, balik nih. Angkat ya. Sedilut deh. Angkat dong. Oh ya, by the way, kalau kamu saat ini sedang mendengarkan ini, jadi ada ngopo tau nah. Kita lagi terhubung nih. Saya kok orang mlebune ngene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catur.
1: Saya lupa ini kebetulan Pak kemarin.
0: Gimana?
1: Saya lupa judul lagunya apa.
0: Oh, lupa. Tapi ini inget enggak nadanya atau gimana gitu, inget enggak? Nada-nadanya inget gak? Lupa beneran? Lupa ya beneran ya? Hah? Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Bukan gitu? Gue ngelegani tok.
1: Bener.
0: Oh yaudah. Tertati ya. Oke. Walau tertati. Biar tertati. Hilafkan putih, hanya kau mimpiku. Itu, bukan?
1: 100%.
0: Aizah. Oke, baiklah. Kan saya bisa tidur dengan tenang setelah ini. Oke, thank you, Bray.
1: Thank you.
0: Yes. Catur, request lagunya tertati ya. Silahkan saya menangkan gitu kan enak ya. Ini juga ngelegani tok loh ya. Yes, thank you. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, catur ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Gas. Oke, baiklah. Itu tadi dari catur yang dia request lagunya tertatihnya Silaan Seven. Soalnya tertatih itu setahu saya ada dua ya yang pakai kata tertatih. Itu Ceylon 7 itu ini ada di album pertama. Benar-benar di album Ceylon 7. Nah, kalau tertatih yang kedua itu adalah tertatihnya Chris Patih ya. Chris Patih apa Chris Tumenggung nih? Chris Patih ya. Ya. Jadi ada Chris Patih, ada Ceylon 7. Nah, karena saya sukanya Ceylon 7 ya jelas Ceylon 7 banget lah. Oke, baiklah. Mari kita puter, tapi sebelumnya ada Payung Teduh Akad tadi di request sama Ilham tadi ya, yang dia tuh pengen dengerin lagunya Akad. Nah, oke, baiklah. Lagi COD-an kali ya. Iya, Akad jual beli dong.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Dari Audi dengan Tapi Aku. Ya, spesial aja buat kamu yang saat ini masih setia stay tune di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih hadirkan informasi-informasi juga, teman Pro 2, yang kali ini kita masuknya di informasi hiburan ya, baik itu film ataupun juga dari dunia musik. Ini kita mau kasih ini aja deh. Tuh, set. Nih, sekarang kan kayak si siapa? Si Taylor Swift ya, itu kali ini juga ikut dalam hype-nya Toy Story ya. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa Toy Story itu banyak episode-episode yang sudah tidak begitu penting dan harusnya sih selesainya di Toy Story 3 gitu ya. Tapi ternyata hype Toy Story ini sampai sekarang tetap kuat ya untuk jadi salah satu film yang most anticipated ketika dirilis. Nah, tapi tahukah kamu kalau Tom Hanks ini mengakui kalau dirinya tidak tahu sama sekali kalau Taylor Swift ini ikut terlibat dalam Toy Story 5 yang rencananya ini akan tayang ya pada 17 Juni 2026 nanti. Hanks menyebut dirinya ini baru mengetahui Swift menulis lagu tema film animasi ini beberapa jam sebelum lagu itu dirilis pada 1 Juni 2026. Katanya it's a big secret, rahasia besar ya, kata Hanks di pemutaran perdana Toy Story 5 di Los Angeles 9 Juni 2026 malam kemarin. Hanks ini menambahkan kalau mengetahui Taylor Swift menulis lagu untuk Toy Story 5 yang bertajuk I Knew It, I Knew You seperti kesenangan tersendiri ya, apalagi setelah dirilis lagu ini ternyata menuai berbagai pujian. Tadi udah aku puterin soalnya. Meskipun Disney ini memberikan banyak petunjuk tentang keterlibatan Swift dalam Toy Story 5, lagu itu ternyata baru secara resmi dirilis, as I said before ya, di 1 Juni 2026. Pengungkapan ini diiringi oleh jam hitung mundur bertema Toy Story yang muncul di situs Swift pada hari yang sama. Jadi sudah ada Easter egg-nya yang sangat ceto ya. Toy Story 5 ini akan menampilkan Woody, Jessie, dan juga Buzz menghadapi ancaman teknologi baru terhadap waktu bermain mereka yang berharga bersama anak mereka yaitu Bonnie. John Cusack dan juga Tim Allen kembali mengisi suara bersama Hanks. Film ini juga akan diisi pemeran baru. Di antaranya ada Greta Lee, ada Keanu Reeves, Craig Robinson, Alan Cumming, Conan O'Brien, dan juga Bad Bunny. Di awal Toy Story 5, Woody jauh dari teman-temannya yang menyelamatkan mainan yang dibuang oleh pemiliknya. Keausan dan kerusakan akibat petualangan ini membuatnya botak. Hanks ini mengatakan ketika dia mengetahui Woody ini mulai botak, dia terasa seperti bagian alami dari siklus hidup mainan ini ya. Jadi kayak seperti halnya manusia ya, tapi ternyata di situ ada satu perubahan ya yang terjadi. Memang mainan itu someday ya mau disayang seperti apapun dia akan tetap aja mengalami perubahan dan akan menjadi rusak. Tapi nggak tahu juga nanti kira-kira di Toy Story 5 ini akan memenuhi ekspektasi nggak dari orang-orang yang sudah tadi terlanjur sudah punya bayangan kalau sudah punya anggapan juga sebenarnya Toy Story 5 itu sudah terlalu mengada-ada ceritanya ya. Tapi nggak tahu lah, kalau saya sih sebagai penikmat filmnya sih fine-fine aja selama filmnya masih bisa menghibur, why not gitu kan ya.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial. Cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi. Siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu, from Olivia Rodrigo, We Drop Dead. Kamu tahu judul lagu ini nggak? Sebenarnya gampang sih ya, karena judul lagunya itu sama dengan film atau tokoh utamanya dalam film atau kartun ini. Tapi yang kita bahas adalah kartun yang lagi-lagi akan di live action kan. Sekarang kan gitu. Avatar. Avatar yang ini loh, Aang loh ya, bukan Avatar biru. Itu juga kartun yang di live action kan. Dan banyak sekali kayak film Disney dan beberapa film-film seperti One Piece ya, anime-anime yang dibikin versi manusianya kalau live action tuh ya. Tapi lagunya kayak gini nih. Scooby Dooby Doo, where are you? We got someone to do now. Gitu. Jadi sama seperti lagunya, tokoh utama dalam film ini adalah si Scooby Doo. Ya, Scooby Doo itu adalah manusia atau makhluk yang keluar dari toilet. Itu Scooby Doo. Ini Scooby Doo beda lagi. Nah, anak-anak Gen Alpha, please ya, jangan nonton film-film perusak akhlak dan perusak karakter serta bikin jadi brain rot ya. Kalau Scooby Doo yang ini itu karakternya lucu, ya penakut sih. Cuman dia dengan ketakutannya itu justru malah membuat beberapa kejadian atau beberapa kasus itu terungkap ya. Karena ketidaksengajaan sih sebenarnya sih, bukan gara-gara dia pinter kayak si Conan atau si Kindaichi, enggak. Nah, as I said before, film ini memang bukan pertama kalinya ya Scooby-Doo ini dibikin jadi live action. Tapi kalau film yang Scooby-Doo yang lama itu dia bentuknya movie, kali ini serial ya. Jadi dari Netflix ini resmi merilis tampilan perdana live action serial Scooby-Doo hari Senin kemarin ya, tanggal 8 Juni. Yang sekaligus menjadi konfirmasi bahwa proyek ini resmi dibuat untuk tayang di tahun 2027 mendatang. Jadi ini like teasing ya, teasingnya aja sih. Tampilan ini berupa sebuah video singkat yang menampilkan sudut pandang seekor anak anjing di sebuah, saya ngomongnya biasa ya, jadi gak pakai nyolot. Seekor anak anjing di sebuah halaman. Anak anjing itu diangkat oleh seseorang yang kemudian terungkap adalah Shaggy. Diberitakan Variety, serial ini memiliki judul resmi Scooby-Doo Origins yang sedang syuting di Atlanta untuk tayang tahun depan. Proyek ini disebut sebagai penafsiran ulang yang modern dari kartun kesayangan orang-orang tempo dulu ya, tahun 70-an. Mau ngopi? Yes, silakan. Nah, geng Mystery Inc. ini akan terdiri dari Maxwell Jenkins sebagai Fred Jones, ada Tanner Hagen sebagai Norval yang memerankan Shaggy ya, kemudian ada Abby Ryder Fortson sebagai Velma Dinkley, dan juga McKenna sebagai Daphne Blake. Paul Walter Hauser ini juga akan muncul dalam serial yang digarap oleh Warner Bros. Television ini. Tapi peran Hauser ini belum terungkap sebagai apa nantinya ya. Jose Applebaum dan juga Scott Rosenberg bertindak sebagai penulis dan juga showrunner. Di mana mereka ini juga akan jadi produser eksekutif bersama Andrew Nemec, Jeff Pinkner, Adrian Erickson di bawah bendera Midnight Radio. FYI, buat teman Pro 2 yang belum tahu, Scooby-Doo ini diciptakan di tahun 1969. Jadi ini udah setingkat bapak kamu, dan kamu harusnya usianya udah aku lah ya. Aku pura ya. Iya, soalnya 1969 gitu ya. Taruhlah anggap aja 70 kesini berapa? 59. Nah, kalau ya 59 ya. Nah gitu. Damn, 59 banget ya.
1: Iya. Aduh. Ya antara 55 sampai 60 lah.
0: Oh iya. Tua banget ya. Iya, Scooby-Doo ini Ya Allah, 69-nya jadi kelihatan jadul banget ya. Padahal 69 tuh kayak baru beberapa tahun setelah itu baru 90-an. Mulai generasi 90-an saya ya. Yang ditulis oleh Joe Rubin dan juga Ken Spears. Melalui serial animasi waktu itu Scooby-Doo Where Are You ya. Makanya ada kalimat Scooby-Doo Where Are You gitu. Sebenarnya salah satu cikal bakalnya waktu itu di episode-episode awal. Dan juga masuk ke Warner Bros. Animation pada tahun 2001. Serial ini menampilkan empat remaja, itu Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley, dan juga Shaggy Rogers. Dan jelas anjing Great Dane ya, jenis Great Dane yang bisa berbicara itu Scooby-Doo. Jadi Scooby-Doo tuh kayak dia tuh selalu mengucapkannya berkali-kali gitu. Scooby-Doo gitu. Kalau dulu kan The Flintstones kan ya bedebedu. Wes, lawas banget. Di mana mereka ini memecahkan misteri-misteri yang melibatkan makhluk yang diduga supernatural dengan beragam tingkah konyol sambil bepergian dengan fan berwarna cerah yang disebut Mystery Machine. Ya. Artinya mereka itu sebenarnya ketemu sama hantu, sama makhluk astral gitu, ternyata itu adalah orang yang menyamar. Jadi kadang-kadang tuh kalau dulu tuh lucu gitu, seru banget gitu. Ih serem ternyata orang. Jadi kayak bego banget gak sih gitu kalau kalau akhirnya tetap takut gitu. Toh juga itu ujung-ujungnya kan orang gitu kan ya. Tapi ya itulah menariknya film ini. Dan mungkin kamu salah satu orang yang juga termasuk greget, gemes gitu ya ketika nonton film Scooby-Doo yang versi yang lama. Di situ juga ada Scrappy-Doo, terus yang versi mini itu kecil, dia apa ya, ponakan apa ya? Ponakan yang Scooby-Doo namanya Scrappy-Doo. Malah jadi karakter antagonis tuh di salah satu movie-nya ya. Dan yang paling menarik waktu itu malah justru bukan sosok si Daphne-nya yang harusnya dia tampil feminim anggunly gitu, tapi justru yang orang-orang tertarik pada sosok si ini, si Velma ya. Ih, Velma tuh kayak nerd-nerd seksi lucu gitu. Ayayayayayaya. Kayak lebih menantang gitu ya. Cewek yang nerd-nerd gitu. Ayayayaya. Dahlah. Kayak kacamata tebal gitu. Aku benci pikiranku. 255 nih, Brian Sis. Berarti udah nas popping ya. Ini saatnya saya harus say goodbye to you. Saya harus berpamitan ya. Oh iya, nanti saya informasikan kalau buat kamu yang pengen menikmati ambience rasa berbeda untuk menikmati sepak bola Piala Dunia, kamu juga bisa mendengarkan ya siaran langsungnya di program 1 tetangga kita di setiap pertandingan nanti yang akan digelar ya, beberapa pertandingan. Cuman beberapa kok yang enggak kok ya. Karena ada beberapa pertimbangan yang harus kita sesuaikan. Begitu ya teman-teman Roda 2. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan RRI selalu. Karena kita official broadcast radio terestrial untuk siaran Piala Dunia. Yang ingin menyimak Piala Dunia dimanapun kapanpun melalui audio, bisa akses dan download RRI digital. Ya, radio biasa aja ding. Ada do's and don't-nya ya. Saya cuma baru inget, ya Allah, ya udahlah ya. Jangan kemana-mana ya. Abis ini ada Plat Ade barengan si Jamet, aka Rifki Minov. Abis itu di Sore Ceria ada Atika Raharja dan juga Desva Fitra di Sore Ceria Zona Detik. Sampai kelar nanti jam 20 waktu Indonesia Barat. So, stay right here, don't go anywhere. Rido Wicaksono out. Bye-bye.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Kamu simak segmen Plat AD, informasi dari kota Solo dan sekitarnya. AD-nya sekarang AD Sukoharjo. Teman Pro 2, tim kesehatan Polres Sukoharjo memberikan penanganan medis cepat terhadap seorang jemaat Gereja Hati Kudus Sukoharjo yang mengalami sesak napas saat mengikuti ibadah Misa Natal. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat di Gereja Hati Kudus Sukoharjo. Petugas pengamanan gereja yang dipimpin oleh Kabag SDM Polres Sukoharjo bersama anggota Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Sukoharjo langsung melakukan tindakan medis di lokasi. Kata AKP Marlin SP, selaku Kasatgas Humas Polres Sukoharjo, jemaat yang mengalami gangguan pernapasan segera diberikan pertolongan pertama di dalam gereja sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit. AKP Marlin menjelaskan, kehadiran tim kesehatan dalam rangkaian pengamanan Natal merupakan bentuk kesiapsiagaan Polres Sukoharjo untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman dan lancar, termasuk antisipasi terhadap kondisi darurat medis. Dan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga nih teman Pro 2, jemaat yang mendapat penanganan itu diketahui berinisial AJ, warga perumahan Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya respons cepat dari petugas, situasi ibadah tetap berlangsung kondusif, serta jemaat lainnya bisa melanjutkan kegiatan keagamaan dengan aman dan tertib. Jadi teman Pro 2, gerak cepat dari pihak kepolisian ini bagian dari upaya Polri memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya umat Kristiani yang sedang melaksanakan ibadah Natal.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. AD-nya sekarang AD Sragen. Teman Pro 2, Satgas Gakum Operasi Lilin Candi Polres Sragen membongkar sindikat pencurian sepeda motor atau curanmor dan pencurian burung. Dari pengungkapan ini, sebanyak 5 pelaku telah diamankan pihak kepolisian. Jadi pengungkapan itu dilakukan pada Sabtu 20 Desember 2025 sekitar jam 5 sore bertepatan dengan hari pertama dimulainya operasi Lilin Candi 2025 yang difokusin buat pengamanan Natal dan Tahun Baru. AKP Ardi Kurniawan, selaku Kasat Reskrim Polres Sragen dan selaku Kasat Gas Gakum Ops Lilin Candi 2025 mengatakan, kalau Satgas Gakum berhasil mengungkap 2 perkara curanmor di wilayah Masaran dan Karang Malang. Dari hasil pengembangan berhasil diamankan 5 orang pelaku tuh. Kata AKP Ardi, kasus pertama terjadi di Dukuh Gronong, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran pada Selasa 16 Desember 2025 sekitar jam 6:30 pagi. Pelaku dengan inisial TSW alias Bagong, warga Sragen Kota, manfaatin kelengahan korban yang lagi memarkir sepeda motor. Dan sepeda motor Matic produksi tahun 2019 yang lagi ada di pinggir jalan area persawahan dengan kondisi anak kunci masih tertancap, dibawalah sama si pelaku TSW alias Bagong itu. Dalam aksinya teman Pro 2, si pelaku bekerja sama dengan 3 orang rekannya. Ada PSA alias PT, MR, B, serta S, yang masing-masing punya peran yang berbeda, mulai dari eksekutor, pengamat situasi, hingga penada hasil kejahatan. Gak berhenti di situ aja teman Pro 2, Satgas Gakum juga mengungkap perkara curanmor kedua yang terjadi di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Sepeda motor Matic tahun produksi 2021 punya korban raib saat diparkir di teras rumah pada Rabu 17 Desember 2025 dini hari. Dan dalam kasus ini, 2 pelaku utama, Bagong dan Pite, beraksi dengan cara mengambil sepeda motor tanpa seizin pemilik, lalu mendorong kendaraan itu keluar lokasi. Hasil pengembangan penyidikan mengungkap fakta mengejutkan. Para pelaku ini teman Pro 2 ternyata bukan hanya spesialis curanmor, tapi juga pelaku pencurian burung di berbagai wilayah Sragen, termasuk di Sragen Lor, Teguhan, Cantel, hingga kawasan Pasar Burung Sambirejo. Dan jenis burung yang dicuri ini mulai dari batu, cendet, anis merah, jarak uren, hingga lovebird, yang kemudian dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 sampai Rp800.000 per ekornya. Kata AKP Ardi, kasus ini nunjukin kalau pelaku ini residivis kejahatan konvensional yang bergerak secara mobile dan berulang. Seluruh rangkaian kejahatan ini akan diproses secara profesional sampai tuntas. Dan dari seluruh pengungkapan itu teman Pro 2, petugas berhasil ngamanin 2 unit sepeda motor hasil curian, dokumen kendaraan, serta sarana yang digunakan pelaku buat ngelancarin aksinya. Para pelaku kini mendekam di tahanan dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Tidak lupa teman Pro 2, AKP Ardi Kurniawan selaku Kasat Reskrim Polres Sragen dan selaku Kasat Gas Gakum Ops Lilin Candi 2025 menegaskan, kalau operasi Lilin Candi 2025 gak cuma fokus buat pengamanan arus lalu lintas serta tempat ibadah, tapi juga nyasar penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Kamu simak segmen Plat AD. AD-nya sekarang Kota Surakarta atau Kota Solo, teman Pro 2. UMK atau Upah Minimum Kota tahun 2026 naik sebesar Rp153.440. Dan Kota Solo atau Surakarta menduduki posisi kedua di Solo Raya dengan UMK tertinggi di bawah Kabupaten Karanganyar. Teman Pro 2, kenaikan upah ini sudah resmi ditetapkan sesuai surat keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/505 tahun 2025 tentang upah minimum dan upah minimum sektoral kabupaten kota tahun 2026 yang keluar pada hari Rabu kemarin 24 Desember. Kata Respati Ardi selaku wali kota Surakarta atau Solo, kalau penetapan UMK ini sudah sesuai usulan dengan mengambil titik tengah antara usulan para pengusaha dan serikat buruh. Dengan kenaikan sebesar Rp153.440, UMK Kota Surakarta atau Solo dari sebelumnya pada tahun 2025 sebesar Rp2.416.560 menjadi Rp2.570.000. Meskipun mengalami kenaikan ya teman Pro 2, Wali Kota Surakarta atau Solo, Respati Ardi, memastikan akan tetap menghadirkan penyaluran bantuan-bantuan kepada masyarakat. Dan upah minimum kota atau UMK untuk wilayah Solo atau Surakarta tahun 2026 besok yang tertinggi kedua di Solo Raya ya teman Pro 2 setelah Karanganyar. Terus disusul posisi ketiga diisi Klaten, posisi keempat diisi sama Boyolali, posisi kelima diisi sama Sukoharjo, posisi keenam diisi sama Sragen, dan posisi ketujuh diisi sama Wonogiri.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Lanjut Plat AD. AD-nya sekarang Wonogiri, teman Pro 2. Pemerintah Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri mulai mempersiapkan digitalisasi layanan pemerintahan dengan memperkuat kemampuan sumber daya manusia di bidang publikasi informasi. Salah satu langkah yang dilakukan berupa bimbingan teknis atau BIMTEK penyusunan berita dan artikel bagi Karang Taruna, pengurus TP, PKK, serta kader Posyandu. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan Kelurahan Pagutan, serta menghadirkan pimpinan redaksi majalah Larise, Sofian Adi Antonius, sebagai narasumbernya. Sukadi, selaku Lurah Pagutan, bilang pelatihan itu bagian dari persiapan peluncuran website kelurahan yang tengah direncanakan pemerintah setempat. Para peserta nantinya diharapkan menjadi kontributor yang mengisi berbagai informasi dan kegiatan di wilayah

0: Kecamatan Manyaran yang disingkat LIKMAN. Dan nantinya akan diikutkan dalam Wonogiri Innovation Award. Jadi teman Pro 2 dalam pelatihan itu peserta nggak cuma dapetin materi dasar di sektor jurnalistik dan teknik penulisan artikel yang menarik, tapi juga dikenalkan pada pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu proses penyusunan berita. Melalui pelatihan itu teman Pro 2, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri berharap mampu membangun sistem informasi yang lebih terbuka sekaligus mendukung informasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat kelurahan.
1: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Raisa Andriana, teman Pro 2, menggelar konser solo Love and Let Go di GICC pada 7 Juni 2026 dengan suasana yang penuh haru. Dalam konser tersebut, Raisa mengungkapkan kerinduannya kepada sang ibunda yang telah meninggal dunia. Ia mengaku sangat merasakan kehilangan karena untuk pertama kalinya tampil tanpa doa dan dukungan ibunya meski tetap mendapat kekuatan dari kehadiran sang ayah. Raisa juga menceritakan penyesalan yang muncul setelah kepergian ibunya, teman Pro 2, seperti belum banyak menghabiskan waktu bersama dan mendengarkan kisah hidup sang ibu. Setelah melewati fase penolakan dan berusaha menghadapi kesedihannya, ia akhirnya menerima duka sebagai bagian dari hidupnya. Perasaan tersebut kemudian Raisa tuangkan dalam lagu berjudul Kuharap Duka Ini Selamanya yang menjadi bentuk penghormatan dan ungkapan cintanya kepada sang ibundanya.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Taylor Swift merilis video musik untuk single terbarunya, I Know It, I Know You, yang menjadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5. Video musik sepenuhnya menampilkan cuplikan film dan berfokus pada karakter Jessie, teman Pro 2. Lagu tersebut dirilis ke layanan streaming pada tengah malam setelah pengumuman resmi dari Swift yang juga membagikan foto masa kecilnya mengenakan atribut cowboy sebagai bagian dari promosi. Swift, teman Pro 2, mengungkapkan bahwa menulis lagu untuk Jessie terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan menjajal pengalaman baru. Swift juga turut menyampaikan apresiasi kepada Andrew Stanton, Randy Newman, serta Jack Antonoff yang terlibat dalam proyek tersebut. Selain tersedia secara digital, lagu ini juga dirilis dalam format CD dan vinil yang dilaporkan cepat terjual habis. Sementara itu, teman Pro 2, Toy Story 5 dijadwalkan tayang perdana pada 9 Juni dan mulai diputar di bioskop pada tanggal 19 Juni 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore ya. Balik lagi, jumpa lagi sama Deswa Fitra di sini. Dan nanti pastinya ada detik ya, Deswa Antika. Tapi kali ini kita bakal info lalu lintas dulu ya, teman Pro 2, bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Ada rekan Bagas di sana, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan.
1: Baik, rekan Bagas, silahkan informasinya.
2: Terima kasih rekan Siva untuk pantauan sore hari ini dari ruang Central Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Pukul 16:15 kita mulai dari seluruh bagian selatan. Saat ini di Simpang Dawung arus lalu lintas terpantau lancar, baik yang menuju ke Kota Solo maupun keluar Kota Solo. Dan untuk di seputaran Gebletan sendiri juga arus lalu lintas masih terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan untuk di Solo bagian timur sendiri di simpang UNS untuk arus lalu lintas juga sudah terpantau lancar dibanding 15 menit yang lalu yang didominasi kendaraan roda 2. Dan kita beralih ke Solo bagian utara di simpang ring road maupun Mojosongo untuk arus lalu lintas juga masih terpantau lancar. Dan untuk di bagian barat yaitu di simpang Leco untuk arus lalu lintas yang menuju keluar Kota Solo juga masih terpantau lancar. Dan untuk di seputaran Bumakota saat ini arus lalu lintas terpantau di depan DPRD sedang ada penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD. Dan kami himbau bagi masyarakat pengendara jalan untuk berhati-hati atau tetap mematuhi petugas yang berada di lapangan. Saat ini terpantau di depan kantor DPRD sedang ada penyampaian. Dan untuk di seputaran Fajar Indah sendiri yang mengarah ke barat juga saat ini dilakukan penutupan jalan dan terpantau saat ini cukup ramai yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan jika masyarakat ingin melihat streaming CCTV persimpangan bisa mengakses info Lalin Solo. Demikian rekan Biswa yang disampaikan dari Central Control Room di Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada sore hari.
1: Baik, terima kasih atas informasinya rekan Bagas terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Selamat sore, teman Pro 2. Jumpa lagi sama Detik dong ya. Di
0: benar.
1: Sore ceria pastinya.
0: Yes.
1: Tidak ada di Spada.
0: Gak dong, kan kita spesial di sore deh.
1: Iya, yeah, betul. Siapa? Ini hari Jumat ya. Di minggu... di weekday terakhir ya.
0: Betul.
1: Weekday sebenarnya ini menuju weekend lah ya.
0: Iya, gitu benar ya. Banget. Hari besok, kerja terakhir kita.
1: Di minggu semoga ini maksudnya. Tidak bersedih ya.
0: Enggak lah, jangan sedih lah, namanya sore ceria harus ceria deh.
1: Yo, dan pastinya seperti biasanya teman Pro 2 sore ceria ada teman-teman baru dong ya. Ini ada dari sekolah SMP Takmirul Islam ya. Ini ada ramean nih dikeroyok kita ya.
0: Iya, ini rame banget hari ini, Des.
1: Bener, oke, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Oke, nah mungkin tadi ada sepertinya ada yang pengen pantun ya.
0: Pantun katanya.
1: Pantomim. Oh, bisa.
3: Oh iya, kebetulan aku pantomim ini apa tingkat provinsi.
1: Wow. Okay.
3: Tapi tingkat provinsi.
0: Wih, keren. Tapi karena kalau di radio kan enggak kelihatan ya sama pantomim ya. Jadi pantun aja boleh.
3: Okay. Izin ya, Kak.
1: Izin. Okay, silakan.
3: Bunga melati tumbuh berseri.
1: Cakep.
3: Harumnya semerbak hingga ke taman.
1: Cakep.
3: Berilmu tinggi, berakhlak diri. Quran menjadi pedoman kehidupan.
1: Wih. Oke, ini bikin sendiri pantunnya? Atau
3: cari-cari ya di searching
1: ya. Yes. Oke, keren ya pantunnya ya. Mungkin ada lagi pantun atau hanya satu aja?
3: Mau pantun kamu?
1: Ada yang tapi emang okay. Basicnya suka pantun ya?
3: Emang kalau apa ya, kan aku udah kebiasaan jadi MC nih. Itu tuh biasanya tak tambahin tak pantun.
1: Selalu ada pantun ya di situ ya.
3: Buat mencairkan suasana doang.
1: Wow.
0: Iya, benar.
1: Ini bahkan aku yang meleleh sih, bukan cair ya.
0: Meleleh ya, Des ya.
1: Oke, kita mungkin boleh perkenalan dulu ya. Ini ada siapa aja? 3 siswa-siswi di sini ya. Dari siapa boleh?
3: Ini dulu deh.
1: Oke.
4: Okay. Ya, nama saya Aska Hudaifa Musafa. Umur saya 16. Saya sekolah di SMP Takmirul Islam Surakarta. Statusnya sudah lulus sih, Kak.
1: Udah lulus.
0: Oh iya.
4: Ya, sudah lulus.
1: Oh, baru aja.
4: Iya, baru aja. Kemarin.
1: Oh, baru aja kemarin.
3: baru aja kemarin ini.
0: Berarti udah di wisuda juga.
4: Sampun.
0: Oh iya. Oke.
1: Iya, oke.
0: Oh, sekarang tuh anak SMP tuh berwibawa ya. Ya kan.
1: Ini kayak gak kelihatan anak SMP sih sebenarnya.
0: Iya, makanya kayak udah gede gitu loh. Lu kan kayaknya kita waktu SMP kayak ini masih pijik banget deh kayak
1: gitu kan.
0: Ya ampun gitu, bocil gitu, bokem banget gitu.
1: Ini beda ya.
0: Berwibawa teman-teman.
1: Panggilannya siapa ini?
4: Aska.
1: Aska. Oke, salam kenal ya Aska ya.
4: Iya.
1: Oke, selanjutnya.
5: Kenalin, nama aku Adlin Firzanah Azni, biasa dipanggil Adlin.
1: Adlin.
5: Iya, aku di SMP Takmirul Islam Surakarta kelas 8 sekarang ini.
1: Oke. Okay. Yeah, jadi beda-beda ya.
5: Iya, prestasi aku udah ikut pantomim 2 kali sih. Tahun kemarin aku juga udah ikut.
1: Okay, tahun kemarin sama tahun ini.
5: Iya, sama tahun ini. Ini masuk provinsi. Mudah-mudahan itu sih lolos juara ya.
1: Amin. Oke, Adlin ya. Yeah. Terus selanjutnya ada siapa lagi?
6: Perkenalkan, nama saya Noval Azam Tian Ramadan, tapi bisa panggil saya Ifal.
1: Hah? Ifal.
6: Ifal. Iya.
1: Oh, Noval.
6: Saya.
1: Oh, gimana?
6: Nama panggilan.
1: Panggilan, jadi Ifal ya. Oh, Noval jadi Ifal.
6: Iya.
1: Kenapa enggak Ufal gitu kan? Kan Noval enggak ya. Oke. Okay. Emang panggilan dari kecil atau?
6: Iya, panggilan dari kecil, dari SD, di SMP juga saya dipanggilnya kayak gitu.
1: Oh, tapi biasanya kalau panggilan kan Ifal tadi ya.
6: Iya.
1: Enggak Ipal gitu kan, bisa Ipal.
6: Enggak ya? Iya, teman-teman saya adalah
1: yang ada juga ya. Oke, gitu. Jadi Ival ya. Terus ya. Kelas berapa? Ival?
6: Kelas 9 sama kayak Mas Aska juga, saya dah lulus.
1: Oh, udah lulus.
0: Oh, okay. Sama ya.
1: Sekelas juga sama Aska?
4: Enggak.
1: Beda ya.
6: Iya, beda kelas.
1: Oh, okay,
5: ya jadinya okay. Aku sendiri doang nih yang kelas 8 ya.
1: Wow. Aduh. Apa dong? Paling muda ya.
0: Iya, benar paling muda.
1: Iya, oke, okay, baiklah. Dan di yes. Sini dari 3 siswa-siswi ternyata beda-beda prestasi. Mm. Tidak semuanya sama ya. Mungkin boleh diceritain dulu dong, ini prestasinya apa aja tiap siswa-siswi?
4: Saya Aska, prestasi saya karate.
1: Wesh, oh, karate. Pantes kok kelihatannya sangar gitu ya. Karate. Oke.
4: Soalnya gimana ya, selain kekuatan mental, kita bisa menakut-nakutin musuh juga.
1: Oh, wow. Gitu.
0: Wow. Jadi gunanya nakut-nakutin gitu ya.
4: Kan kadang kalau gimana ya, kadang kalau kita takut itu bikin mental health turun.
1: Oh, woi, iya, benar sih. Kalau sekarang zaman anak zaman sekarang ini
0: mental health ya. Iya. Berarti aware dong sama aware. Mental health kita.
1: Bagus, betul. Bagus.
0: Jadi karate ya.
1: Karate ya, oke.
0: Okay. Udah ikut apa aja di bidang karate ini, Aska?
4: Kalau aku banyak sih kak. Udah.
0: Salah satunya?
1: Yang ya. Terbaru apa yang terbaru?
4: Pobda tahun kemarin juara 1, Pobda tahun
1: ini
4: juga juara 1, alhamdulillah. Wow. Tapi Pobda tahun kemarin di provinsinya kalah.
1: Oke, tapi ini nanti lanjut provinsi?
4: Ya itu. Provinsinya kemarin seleksi kalah.
1: Oke, enggak apa-apa. Tapi Pobda juara 1, men.
0: Iya, kan? Udah 2 kali berarti kan?
1: 2 kali, udah yeah. Sangar itu. Udah sangar itu. Oke, okay, itu tadi dari Aska ya. Kalau dari Adlin?
0: Bener kan ya?
5: Iya. Okay. Tapi kan Adlin susah ya manggilnya ya.
1: Oke, kita panggil siapa nih?
5: Enaknya tuh Alin, Mbak.
0: Oh, Alin. Iya. Bener, Alin. Kayak ganjel gitu ya kalau Adlin tuh.
5: Iya, kan? Susah tuh. Lidahnya tuh kayak bergetar gitu. Susah gitu.
0: Bener-bener. Alin ya.
1: Alin, oke okay, Alin.
5: Alin? Bidang aku pantomim ini.
1: Oh.
5: Iya, sama kayak tahun kemarin. Tahun ini aku maju lagi ke provinsi. Mudah-mudahan ya gak lolos. Habis itu ya gitu. Aku sebenarnya tuh awalnya gak tertarik sama pantomim sama sekali. Aku malah ditawarin pantomim sama guruku.
1: Oh, karena ditawarin dulu. Dan
5: iya.
1: Baru SMP ini ya?
5: Iya, baru SMP ini. SD aku malah belum tahu pantomim itu apa.
1: Oh, berarti baru kelas 8 awal atau
5: kelas 7 awal sih.
1: Oh, 7 awal. Oke, oh, oke. Okay, iya. Okay. Terus
5: abis itu ya udah awalnya kan bidang di SD aku tuh kayak teater gitu kan, seni gitu. Habis itu SMP ditawarin pantomim, sebenarnya aku nggak mau, dipaksa sebenarnya.
1: Oke.
5: Okay. Ternyata ya beruntung.
1: Tapi enjoy ya.
0: Itu ya.
1: Cocok ya.
0: Dan kenapa? Mungkin nanti kita bahas ya di segmen selanjutnya ya. Kenapa bisa spesifik pantomim gitu loh, ya kan? Yeah.
1: Dan jujur baru kali ini kita kedatangan teman yang pantomim.
0: Iya loh, benar baru kali ini.
1: Nanti boleh praktek.
0: Iya, kita juga kepo gimana sih itu caranya.
1: Kepo ya. Oke,
0: kalau ada lagi Alin?
5: Udah sih itu.
1: Oke. Dari Ival?
6: Iya. Kalau prestasi alhamdulillah selama saya di SMP ini saya ikut MAPSI 3 kali. Ikut MAPSI 3 kali dan alhamdulillah saya dapat juara 1 MAPSI mewakili Kota Surakarta.
1: Wow. Juara 1. Oh, oke, okay. Tingkat kota ya?
6: Iya.
1: Oke, okay, itu kapan?
6: Itu tuh saat saya kelas 8.
1: Kelas 8.
6: Iya.
1: Oke, okay, ini kan 3 kali.
6: Iya.
1: Yang duanya juara 3.
6: Duanya ini dia ya, juara 3.
1: Oke.
6: Okay. Tapi perannya agak beda. Soalnya pas saya juara 1, itu saya jadi vokalis.
1: Oke. Okay.
6: Dan kalau yang saya di kelas 7 dan kelas 9 itu saya jadi basis.
0: Oh gitu. Okay. Berarti perannya beda ya.
6: Iya.
0: Makanya mungkin juaranya agak ada perbedaan juga gitu ya. Oh, berarti vokalnya oke okay dong. Ival
1: wow.
0: Ya.
1: Jadi wow. Deep voice gitu.
0: Oh iya iya iya. Iya. Sebenarnya ngebas gitu ya.
1: Ngebas gitu ya. Oke.
0: Benar-benar seru banget.
1: Nanti kita bakal ngobrol lagi di sesi kedua. Kita bakal kulik lagi ya terkait prestasi masing-masing dari teman-teman di sini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya ke WhatsApp aja. Di mana WhatsAppnya, Tika?
0: Di 081-327-866-966.

0: don't know, whatever.
1: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
2: 5.000, Mas.
1: Walah, larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
2: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
1: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
2: Nah, setuju aku nek kui Mas.
1: Yo wes, ini yo Mbak.
2: Walah, kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
1: Punya.
2: Sama ini Mas, 2.000-annya, 2 lembar ada?
1: Ada juga dong Mbak.
2: Jangkrik tenan, lah kuwi ono duit pas.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Masih bahas-bahas teman Produa seputar yes. Siswa-siswi berprestasi ini teman okay. Produa ya. Karena tadi kita juga penasaran ya, ternyata dari ketiga teman kita ini ternyata bakatnya beda-beda, prestasinya pun beda-beda ya Des ya.
5: Bener.
4: Ya kan? Boleh kalian ceritain awal mula tertarik di bidang masing-masing tuh seperti apa sih? Boleh dari Aska ya? Aska.
6: Kalau aku awal tertarik ya nggak tertarik sih kak sebenernya.
5: Loh, terus okay. Kenapa ini?
6: Karena mencari kegiatan aja.
5: Oh ya. Daripada gabut di rumah ya, tapi kenapa?
6: Kalau gini kak, kan sekarang kan zamannya digital ya kak.
5: Iya.
6: Kalau buka HP itu mau ngapain, kalau nge-game nanti kotanya boros.
5: Oke.
4: Bener sih.
6: Jadinya cobalah nyari kegiatan selagi orang tua mampu kan.
5: Iya.
6: Jadi,
5: oke, gitu. Tapi kenapa milihnya ke karate? Kan dari sekian banyaknya kegiatan olahraga.
6: Karena gimana ya, dulu itu soalnya orang tua ikut.
5: Oh,
6: ya, ayah karate, ibu ya. Ikut semua.
5: Masih aktif juga?
6: Ya kalau ayah, kalau ibu udah enggak.
5: Wow. Oh emang kedua orang tua karate ya?
6: Iya.
5: Oh,
4: jadi turun makanya, temurun ya.
5: Oh gitu. Okay. Tapi di rumah kadang diajarin nggak itu?
6: Kalau di rumah biasanya kan aku spesifiknya kan di mode tarung kan.
5: Oh, okay.
6: Ya tapi kalau orang tua itu di itu kayak seni kan.
5: Seni kalo ya. Iya. Yeah. Oh yang seni ya. Yeah. Oke. Okay. Kalau kamu lebih suka yang kasar-kasar ya. Yang tarung-tarung. Gitu.
4: Yeah. Tadi loh cari musuh. Takut-takutin musuh deh.
5: Sering sparring gitu.
4: Betul,
5: ya. Oke.
4: Okay. Jadi sampai sekarang masih aktif juga ya?
6: Iya masih aktif.
5: Oke. Okay.
4: Selama SMP ini sering itu nggak susah bagi waktu nggak antara karate sama sekolah?
6: Enggak sih kak.
4: Enggak ya.
5: Aman aja.
4: Tetap
5: ya?
4: Enjoy. Nah,
6: udah ada manajemennya.
4: Oh gitu.
5: Seminggu latihan berapa kali?
6: Gini kak, gini.
5: Oke, okay, gimana?
6: Kalau
5: gimana?
6: Misalnya ya, hamin 2 bulan.
4: Mm-hmm.
6: Nah itu biasanya aku prosesnya mengurangin itu gula-gula.
5: Oh, okay.
4: Oh gitu. Okay. Diet gula dulu
6: diet
4: ya.
6: Iya dan gula.
5: Okay. Ngatur ya, terus?
6: Ya kalau hamin seminggu tuh baru. Air-air yang ada di tubuh dikurangi.
5: Oh, ya. Oke. Itu dengan apa? Ya olahraga.
6: Ya lebih fisik. Mantep sih kak. Awan panas gitu kan?
5: Oh, oke. Okay.
6: Ya kalau pagi-pagi.
5: Ya, pagi-pagi. Ya,
6: awan panas gitu.
5: Ya panas banget tuh.
6: Di lari sambil itu pakai baju yang plastik itu tahu
4: enggak? Oh, ya, tahu. Panas
5: biar
4: itu ya.
5: Biar keringetan gitu kan. Ya,
6: ngeluarin air banyak itu.
5: Iya. Oke.
6: Nanti kalau hamin 1 jam 2 jam pertandingan, kita langsung ngisi gula pakai coklat.
4: Oh, gitu.
6: Ya. Biar tenaganya langsung gimana?
5: Oh, langsung.
6: Rasanya langsung
5: okay. Balik lagi ya.
4: Oh, iya. Berarti tadi fungsi ngurangin gulanya apa? Yang hamil 2 bulan
6: gulanya agak biar agak enteng aja sih kak.
4: Oh gitu. Ya, oke.
6: Kalau latihan kan biasanya jogging gitu. Kalau kayak gini kan berat kak.
4: Oke. Okay. Ya,
6: sekarang BB-ku 95.
4: Wow.
6: Ya kalau buat lari-lari kan berat ya kak.
4: Enggak kelihatan loh.
5: tapi bisa kan masih bisa lari kan.
6: Iya masih.
5: Ya tapi berat aja.
6: Tapi
5: ya
6: berat aja.
4: Pukulannya Aska kencang banget ya.
5: Mantep ya.
4: Serem sih. Oh berarti hamin sejam terus harus tambah gula ya berarti.
6: Iya.
4: Ya.
6: Ya.
4: Hmm, Oke.
6: Mas tahu nggak sih sebenarnya aku di prestasi Val ikut juga.
5: Hah? Oh iya kah?
6: Iya.
5: Oh, bareng gitu ya?
6: Iya.
5: Bareng.
6: Tapi gitu.
5: Satu kelompok. Ya, oke.
6: Okay. Tapi aku ikutnya cuma ping 2.
5: Dua kali aja.
6: Oh, ya, gitu. Tahun 2024 sama tahun 2025.
5: 25.
0: Iya, 2025. 2023 dan 2025.
6: 2023 sama 2025.
5: Oh, oke. Okay. Ya. Itu gimana?
6: Itu ceritanya karena kan dulu aku suka main itu kan, hadroh.
5: Oh ya, yeah, oke. Okay.
6: Itu soalnya personelnya itu kurang. Ya, habis itu diambil lah.
5: Oh, gitu.
4: Berarti selain karate hadroh juga ya.
5: Oh, gitu. Selain sangar juga.
4: Iya, masya Allah juga loh ternyata loh.
5: Bagus, balance.
4: Iya, balance ya. Oke, gokil.
5: Oke, mungkin terus kita ke Alin. Gimana mungkin dari Alin waktu kemarin?
7: Kalau kan bidangnya pantomim nih. Ya aku kayak tadi tuh, aku tuh sebenarnya nggak tertarik sama sekali sama pantomim.
5: Iya, oke.
7: Karena kayak, wah, ini imageku tuh kayak jadi nggak ada gitu kan, harus gini-gini gitu ya.
5: Itu
7: kayak,
5: itu berarti diem. Maksudnya kita nggak boleh berbicara.
7: Iya, kita nggak boleh berbicara. Habis tuh body controlnya tuh harus bagus gitu, kuat. Harus kaku.
5: Oh iya, iya kan kayak gitu kan.
4: Harus kaku berarti ya.
5: Itu kayak magic gitu.
4: Kamu bisa deh kayaknya berarti.
5: Gimana?
4: Kan
5: aku?
4: Kaku.
5: Iya sih, emang kurangnya kaku sih. Bisa kali ya.
4: Kalau nari
5: bisa,
4: kan harus luwes, ini malah ini harus kaku. Ya. Oh gitu.
5: Dan itu sebenarnya yang pengen disampaikan apa? Ada pesan apa gitu saat pantomim yang pengen disampaikan dari gerakan-gerakan itu?
7: Itu sih ya kayak menggambarkan sesuatu aja sih. Kayak misalnya kita lagi apa... Gini, ada dinding depan kita gitu kan.
5: Itu namanya apa tuh? Gerakannya apa? Gak ada namanya?
7: Gak ada namanya.
5: Oh, oke.
7: Ya, cuman kayak menggambarkan kita lagi terjebak di depan dinding gitu loh.
5: Oh iya, oke.
7: Jadi orang-orang tuh kadang mikirnya tuh, wah ini pandangan orang pantomim sama orang biasa tuh mungkin beda ya?
5: Beda, iya kan?
7: Enggak, itu tuh cuman karena body controlnya dia aja yang bagus gitu.
5: Oh,
7: seolah-olah ada dinding yang di depannya.
5: Tapi selain mungkin ada yang dinding itu, apalagi gerakan-gerakan apalagi dari pantomim yang...
7: Ya, mengambil barang contohnya kayak pakai kacamata, sikat gigi gitu. Nah gitu.
5: Duduk gitu.
7: Duduk bisa, gitu juga bener, bisa.
5: Itu susah gak sih duduk? Tapi
7: iya, keseimbangan itu.
5: Tapi bisa juga?
7: Bisa.
5: Ih, susah banget loh. Itu latihan gimana itu kalau duduk gitu?
7: Kalau latihan ya kita stretching aja sih.
5: Okay.
7: Menjaga keseimbangan juga kita.
5: Bayangin aja berat ya.
4: Iya kan?
5: Pantomim ya. Ya tapi latihannya berapa lama sih kalau pantomim sampai benar-benar bisa gitu dari Alin?
7: Kalau in my opinion ya, 2 bulan sih.
5: Itu termasuk lama atau singkat tuh? 2 bulan, kayak singkat
7: lama
5: gak sih?
7: Lama sih.
5: Oh iya?
7: Iya, okay. Itu lama.
4: Hampir tiap hari latihannya?
7: Ya enggak tiap hari, kayak seminggu bisa 3 kali, begitu.
5: Oh, oke. Okay.
7: Ya, soalnya aku latihan itu buat lomba tahun lalu sama tahun ini tuh lamaan tahun lalu. Tahun lalu tuh 2 bulan, tahun ini tuh cuma sebulan.
5: Cuma sebulan aja?
7: Iya.
5: Oke, okay. Dan tiap lomba itu ada temanya atau gimana?
7: Iya, ada temanya. Kadang tuh ditentuin dari... C-nya gitu.
5: Oke, okay, kalau yang kemarin?
7: Yang kemarin,
5: barusan ini?
7: Oh, yang tahun ini tuh temanya kalau gak salah tuh tentang pantai deh. Pantai-pantai.
5: Oke,
7: okay.
5: Dan gitu. Alin saat itu membawakannya apa kalau tentang pantai?
4: Kayak gimana, boleh gak sih dipraktekin dikit? Walaupun teman pro 2 gak bisa deh, tapi kita penasaran.
5: Aduh,
4: gak apa-apa ya.
5: Gemes ya sebenarnya ya. Mungkin gimana?
7: Ya, kita tuh kayak lagi terdampar gitu deh. Di sebuah pantai, di sebuah pulau. Habis itu kita kayak mencari jalan. Gimana kita balik ke perkotaan gitu loh.
5: Iya,
7: begitu. Naik perahu, balon udara, jet ski gitu.
5: Jadi memang pantomim tuh kita kayak menceritakan, menggambarkan melalui gerakan ya tanpa berbicara gitu ya.
4: Iya, berarti ya.
5: Itu lebih susah daripada cerita tinggal ngomong aja gitu kan.
4: Iya,
7: itu butuh skill sih.
5: Butuh skill ya.
4: Wow, menarik sih.
5: Menarik ya.
4: Coba dong, coba beberapa gerakan dong.
5: Gimana sih gerakannya? Coba kayak apa ya? Gimana sih?
4: Bentar aja, aku
7: boleh deh, boleh.
5: Boleh ya?
7: Mau apa deh, request boleh.
5: Apa ya?
4: Apa ya? Tiga. Yang kemarin aja terakhir itu nyari jalan keluar gitu.
7: Itu
4: susah ya?
5: Atau
4: ya,
5: yang kalau yang diam
7: di... berdiri sih itu.
4: Oke. Okay.
5: Yang diam di tempat aja, yang duduk apa? Gini, yang dinding aja kali ya?
4: Oke,
5: boleh.
7: Walaupun gak ngelihat muka cuma dengerin doang, nggak apa-apa ini.
5: Oke, nggak apa-apa, bentar aja. Kita coba ya. Nah, aku yang mungkin jadi juru bicara.
7: Oke, bisa mewakili.
5: Gimana ya?
7: Oke,
5: okay, boleh.
4: Jadi teman pro 2, Alin lagi cari, lagi bukain jendela, Des.
5: Oh iya,
4: cari jalan keluar untuk
5: susah, gitu. Susah.
4: Lucu banget. Lucu.
5: Gini-gini tadi ini apa ini? Frustasi. Bukan ya?
7: Gitu.
5: Mukul.
7: Nggak bisa, nggak dibuntu nih,
5: nggak di jalan keluar nih gitu ya.
4: Iya, Mas. Dan itu ekspresi harus main juga ya berarti.
7: Iya, kalau ekspresi nggak ikut, itu tuh
4: nggak ada rasa ya.
5: Kurang gitu ya.
7: Okay. Kayak kurang bumbu gitu loh.
4: Oke, okay, benar-benar. Dan Alin waktu jadi pantomim itu makeupnya juga menyesuaikan ya berarti.
7: Iya.
4: Ih, lucu.
5: Oke.
7: Iya, jadi satu muka tuh di makeup putih gitu loh.
4: Iya,
7: yang topeng gitu.
4: Oke. Kita ke Ival ya. Gimana Ival? Yes. Dengan bakat yang kamu miliki, awalnya gimana sih bisa tertarik?
0: Kalau tadi kan saya udah bilang ada vokalis sama bassis nih. Kalau vokalis tuh saya bawaan dari ibu saya.
4: Oh.
0: Iya, ibarat istilah buah tidak jatuh dari pohonnya.
4: Benar. Yeah.
0: Dari kecil tuh dilatih vokal sama ibu saya. Iya, dari SD. SD juga saya ikut lomba. Cuman lombanya tuh bassis. Nah, ada cerita juga kenapa saya bisa jadi bassis tuh. Awalnya dari saya kelas 5, istilahnya kekurangan personil lah.
5: Okay.
0: Itu saya diajarin guru saya tuh istilahnya cuma 2 minggu.
4: Wow.
0: Tapi alhamdulillah langsung bisa gitu.
5: Oh, okay.
4: Wow, berarti otodidak ya?
0: Iya.
4: Keren. Okay. Berarti kamu lebih suka di dunia seni musik mungkin gitu ya?
0: Seni musik iya.
4: Okay. Main band juga?
0: Main band, iya, di luar sekolah saya main
4: band.
0: Oh
4: iya, iya sih, kelihatan anak band.
5: Anak
4: gitu
5: band
4: loh.
5: Ya, kalau gini ya.
4: Cowok-cowok band gitu loh.
5: Yang satu, cowok apa nih?
4: Yang satu, tadi dibilang
5: cowok sangar.
4: Cari musuh
5: yang gitu cowok kan. Band.
4: Yang, ceweknya versi imut-imut.
5: Iya benar banget.
4: Cool gitu kan. Lucu banget, oke teman pro 2. Nanti kita lanjut lagi ya, bahas-bahas lagi. Boleh ya? Masih semangat kan?
5: Masih ya. Oke.
4: Kamu boleh tanya-tanya sama kita teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 yang udah disebutin tadi ya. Masih ada satu segmen buat kamu yang penasaran, langsung aja join di Pro 2 FM Solo.
5: Teman terbaik kamu.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
5: Masih lanjut lagi teman Pro 2.
6: Di sesi dan, ketiga ya.
5: Betul, karena hari ini spesial teman Pro 2, yes. Ya. Dan sekarang kita kedatangan lagi deh.
6: Wih, ada siapa lagi ini?
5: Ada siapa ini? Ada ibu siapa?
7: Baik, sebelumnya disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
5: Waalaikumsalam. Selamat sore.
7: Saya Ibu Jayanti dari SMP Ta'amirul Islam Surakarta.
6: Oke. Baik. Ini selaku apa, Ibu?
7: Saya guru ngajar IPA dan bagian publikasi.
6: Oke, baik.
7: PBDB SMP Ta'amirul Islam Surakarta atau SPMB ya sekarang istilahnya,
6: kayak
7: SPMB.
6: Betul. Okay. Dan ternyata teman-teman didampingin sama Ibu ya tadi sore ya.
7: Oke. Alhamdulillah.
6: Dan mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan? Silakan.
7: Baik, terima kasih Mbak
6: Tika.
7: Mbak Tika dan Mas Desva. Desva, jangan salah Mas Desta ya.
6: Oh iya. Iya, mirip ya.
7: Keren loh. Saya tahu nama panjenengan awal ini Desta apa Desva. Ya, lumayan langsung sudah
6: langsung
7: branding
6: ya?
7: Desta gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan panjenengan bisa.
6: Amin.
7: Gini nggih, jadi matur nuwun sekali sudah diberikan kesempatan saya sapa untuk kesempatan sore hari ini RRI 2 105.5 gitu.
6: Yes.
7: 105.5. Jangan lupa untuk bisa stay tune senantiasa. Saya ingin menyampaikan bahwasanya SMP Ta'amirul Islam Surakarta sampai detik ini masih menerima pendaftaran siswa baru. Masih menerima pendaftaran siswa baru dan monggo bagi panjenengan warga Solo dan sekitarnya tentunya yang menyimak ataupun yang belum menyimak dan monggo sakit bisa untuk disampaikan bahwasanya sampai detik ini SMP Ta'amirul Islam Surakarta menerima pendaftaran siswa baru dengan syarat berkas yang nanti bisa disusulkan dan juga tidak merepotkan. Kami 5 hari masuk.
6: Oke. Okay.
7: 5 hari masuk, Jumat dan Ahad libur. Jumat dan Minggu.
6: Jumat dan Minggu. Ya.
7: Minggu libur nggih. Seperti itu dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau tentunya.
6: Oke, okay, dan mungkin kalau dari teman Pro 2 yang pengen cek pendaftarannya di mana,
7: okay,
6: mungkin bisa dijelaskan juga.
7: Untuk pendaftaran bisa lewat kontak person dan juga nanti bisa mengunjungi di media sosial kami nggih, di waktu yang sangat singkat ini tentunya nggih, sebenarnya banyak yang mau kami sampaikan nggih, matur nuwun sekali sudah diberikan kesempatan. Bisa di kontak person kami di 085 714 645571 nggih. Okay. Atau dengan saya juga bisa di 08 0838 425 1418 18 atau bisa mengunjungi di media sosial kami di IG ataupun TikTok dan juga di YouTube kami di SMP Ta'amirul Islam Official.
6: Seperti
7: SMP Ta'amirul Islam Official, jangan lupa nggih.
6: Oke, baiklah. Seperti dan mungkin itu. Ada program-program apa Ibu dari sekolah?
7: Injek matur nuwun Mas Desva. Di SMP Ta'amirul Islam Surakarta ini kami ada 3 program. Program tahfidz nggih, kemudian program coding dan juga program sepak bola. Dan tahfidz ini alhamdulillah beberapa lulusan kami yang pangapunten nggih, kami meskipun sekolah Islam tapi tidak kemudian harus anak yang masuk di kami harus sudah bisa ngaji Qur'annya bagus jempolan gitu ya, ndak ya. Bahkan yang belum sama sekali bisa ngaji itu bisa kami bimbing dengan guru-guru tim tahfidz kami yang hafal 30 juz ya. Ada dari tim kami memang kami merekrutnya yang 30 juz dan juga ada beberapa yang membersamai di situ intens sekali. Kemudian dari yang belum bisa ngaji sudah ada celengan bahkan 10 juz pernah, 11 juz juga pernah seperti itu sampai di 3 tahun di kami. Beberapa lulusannya ada yang keterima di pondok-pondok di sekitar Solo juga, dan juga SMA yang favorit juga seperti itu. Kemudian yang sepak bola itu kami juara 3 Popda Kota Surakarta. Sebenarnya juga mau saya ajak ke sini, sebenarnya banyak yang mau sampaikan. Tapi kemarin dari kontak personnya Bapak Wakati menyampaikan ini kami make-nya hanya 3 Ibu gitu. Anaknya 3 aja dulu. Oke, insyaallah nanti kerjasama terus berlanjut nggih.
5: Betul, boleh.
7: Seperti itu. Terus satu lagi program coding ini adalah program terbaru kami, nggih. Ini baru 1 tahun ini. Kami kerjasama dengan pihak ketiga dan alhamdulillah jadi ini terusan dari yang SD-nya kemudian ke SMP-nya. Jadi kami itu di bawah Yayasan Masjid Tegal Sari. Tentunya ngetos nggih. Ini kami tidak promosi, ini enggak masalah nggih. Jadi di bawah Yayasan Masjid Tegal Sari SMP Ta'amirul Islam Surakarta yang yang beralamat di Jalan Wahidin nomor 5 Bumi Lawian Surakarta. Jadi itu sangat dekat sekali dengan Jalan Slamet Riyadi ke timur ke selatan. Ke selatan sudah nanti nyampe itu ada kompleks, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada MI-nya seperti itu.
6: Wow, dan mungkin bisa dijelaskan juga apa yang membedakan sekolah Takmirul Islam sama sekolah yang lainnya?
7: Baik, SMP Takmirul Islam Surakarta ini adalah sekolah full day. Full day tapi dengan biaya saya bisa jamin insyaallah di antara yayasan-yayasan Islam yang lain di Surakarta masih yang paling murah dari sisi pembiayaan.
5: Wow.
7: Meskipun full day, kami sudah ngopeni sholatnya anak itu duhur asar loh nggih. Duhur asar, sholat 5 waktu duhur asar sudah teropeni di sekolah kami dengan biaya yang sangat terjangkau. Enggak cuma sampai jam 2 dengan SPP yang juga terjangkau seperti itu. Bahkan kami juga ada subsidi silang bagi anak-anak yatim dan juga itu apa.
6: Wow, gitu, luar biasa. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ibu?
7: Baik, monggo warga Solo sekali lagi kami SMP Ta'amirul Islam Surakarta. Oh nggih. Ini kami juga sedang bangun gedung baru.
6: Oke.
7: Gedung baru di SMP Ta'amirul Islam. Jadi sangat masih berpeluang sekali, silahkan untuk bisa menjadi bagian dari kami. Ada tim Hadroh kemarin juga, Hadroh sudah di Jadi sebenarnya kita membranding dari kemarin untuk MAPSI itu kami juga juara 1 berturut-turut juga. Ini untuk Hadroh kami juga seperti itu. Dan dari kami segera mawon untuk mendaftarkan. Terus fasilitas juga mendukung. Dan jangan lupa kulik sesering mungkin untuk bisa mengunjungi di media sosial kami tadi di SMP Ta'amirul Islam.

0: teman-teman di sini gimana? Dari Aska?
1: Saya cuma bisa pesan.
0: Mungkin agak dekat, sorry.
1: Saya cuma bisa pesan nikmatin hidup dengan usaha sendiri aja.
0: Oke, okay. Wow. Nikmatin hidup dari usaha sendiri ya. Yeah. Oke, okay, baiklah.
2: Solo living ya.
0: Oke, oke, baiklah.
3: Solo living. Tapi tetap ada target.
0: Yeah,
2: betul.
0: Ada target. Yeah. Oke, okay. Mungkin dari Alin. Ada juga.
4: Kalau aku jangan menyerah walaupun sesusah itu ke apa pekerjaanmu sekarang. Habis itu aku juga lagi ngerjain pekerjaan itu. You know what I mean lah.
0: Yes.
4: Jadi stay tune terus RRI Pro Pro 2 Surakarta 105.5.
0: Oke.
2: Itu aja.
0: Lucu ya. Emang pantomim tuh beda.
2: Iya. Gitu, kan?
0: Lucu ya. Oke, okay, kalau dari
2: Ival
0: gimana? Mungkin boleh mendekat ke mic, silahkan. Oke.
5: Okay. Kalau pesan-pesan dari saya sih itu ya, kan saya juga sering di dunia musik. Kalau kata saya tuh, kalau ada sesuatu langsung dicoba dulu.
0: Oke, okay, yes. Coba aja dulu yeah. Ya.
5: Daripada penasaran kan, bingung gitu loh. Langsung coba.
0: Tapi kalau takut, ada tips nggak dari Ival harus ngapain kalau takut?
5: Kalau takut, itu
4: jalani aja dulu.
5: Iya, dijalani itu. Dulu.
0: Jalani dulu aja
5: niatnya
0: ya.
5: Nanti kemudian hari bisa.
0: Oke. Okay.
5: Dari teman-teman kita kan yang awalnya terpaksa atau mungkin gabut kan bisa jadi bakat.
0: Oh iya benar ya. Oh ternyata cocok nih sama aku. Ternyata kalau udah dijalani yang penting berani terjun aja dulu ya gitu ya.
5: Berani terjun dulu.
0: Oke, luar biasa. Mungkin ada juga yang pengen disampaikan ke orang tua, ke sekolah, mungkin pihak sekolah dari teman perwakilan aja.
2: Juga boleh.
0: Perwakilan. Silakan. Dari Ival? Mungkin?
3: Ival mau nyampaikan lagi?
0: Ke pihak sekolah yang sudah support.
3: Besok kan mau lulus juga nih.
0: Gimana nih?
5: Pesan di sekolah ya, lingkungan alhamdulillah baik banget.
4: Pertemanan
5: dan guru-gurunya juga bikin betah pokoknya.
0: Wah, wow, bikin betah.
3: Masya Allah, terima kasih. Ini testimoni loh ya, nyata.
0: Testimoni
3: ya. Jadi
0: ya,
3: saya publikasi gak sekedar ya om do aja
0: sih.
3: Pak iya gitu, jadi monggo. Bisa dibuktikan ini tadi bener. Saya gak kasih apapun ya.
0: Iya.
2: Real nyata
0: ini. Real ya, udah ada outputnya ya di sini ya. Oke,
3: okay, insya Allah.
0: Oke, okay, baiklah. Terima kasih teman-teman
2: terima
0: dan ibu.
2: Terima kasih banyak ibu
0: udah,
2: dan
3: sami-sami.
0: Ya, udah mau ngobrol di sini. Betul, semoga obrolan kita bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mendengarkan ya. Oke, okay. Dan sekali lagi buat yang mau mendaftar tadi cek kemana ibu?
3: Di IG, TikTok, semua media sosial bahkan YouTube SMP Takmirul Official.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Terakhir boleh kami SMP Takmirul Islam
4: Official.
3: Selalu
0: di hati.
3: Di hati.
0: Oke, okay, yes. See you lagi teman-teman. Thank you.
3: Sama-sama. Selamat sore.
0: Yes, sore.
2: Bareng Pro 2 Solo, teman Pro 2 karena Desva dan Atika bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Ha-ha. Yang itu aja, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budi. Aku ini sampun. Gak, jih sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita

0: marah macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Balik lagi teman Pro 2 bareng Deswa dan Atika
1: di sore ceria teman Pro 2. Selamat sore, selamat petang ya bagi kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi OTW hati-hati di jalan, atau yang lagi di rumah aja, yang lagi nyantai, yang lagi santai abis pulang kerja. Jumat kerja ya?
2: Kerja. Kita kerja.
1: Besok menyambut weekend nih teman Pro 2, mungkin ada udah ada planning mau kemana weekend gini. Rekomendasi kemana teman Pro 2 enaknya ya? Kuliner kemana juga?
2: Aduh, kulineran seru.
1: Apa ya?
2: Liburan kemana? Ya ada agenda apa teman Pro 2? Cerita boleh kali, ya kan? Nah, karena sekarang udah jam 6 teman Pro 2, kita mau baca WhatsApp dulu deh, mau nyapa-nyapa teman Pro 2 dulu.
1: Oke.
2: Yang udah menyapa dari sore tadi. Ada dari Kak Zulia. Seperti biasa request remuk.
1: Oke, remuk dan
2: remuk lagi dan remuk, lagi remuk, dan remuk, lagi. Remuk. Kenapa kok remuk terus, Kak Zulia?
1: Iya, ini remuk ya. Suka banget sama remuk nih kayaknya.
2: Kalau selain remuk, lagu favorit lainnya apa kira-kira, ya kan? Kepo sih jujur. Karena sangat-sangat suka sama remuk gitu loh. Kenapa sih, Des?
1: Iya, benar. Enggak tadi. Abis ya gitulah. Oke, nanti aku puterin ya Kak Zulia.
2: Kamu kok
1: remuk Angie Carvalho dari Jakarta. Salam buat penyiarnya, semangat selalu siarannya. Thank you ya.
2: Thank you.
1: Dengerinnya lewat digital.
2: Iya,
1: kenapa digital? Gak apa-apa sih sebenarnya. Kayak ada yang aneh aja sih sebenarnya. Tiba-tiba berubah suasana di sini.
2: Eh, horor ya tiba-tiba ya.
1: Tadi gak apa-apa, yuk lanjut.
2: Apa sih? Oke, lanjut dari Kak Ninda.
1: Iya.
2: Katanya, wait, mana ya? Hai Deswa dan Tika.
1: Hai.
2: Request lagu Selina Grey, Sumpah Mati ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan kata Kak Ninda, Kak Ninda suka acara kayak Indonesian Idol. Soalnya bagus dan keren.
1: Terus? Gitu. Oh, ada pesta kesenian Bali juga katanya.
2: Oh iya benar. Iya sih seru
1: ini
2: sih.
1: Ini tanggal besok 13 13 Juni ada jadwalnya, dikirimin
2: betul
1: sama Ninda ya.
2: Pesta
1: pesta kesenian Bali.
2: Seru.
1: Oke.
2: Seru.
1: Wah,
2: makasih
1: seru
2: kan
1: banget
2: Ninda
1: ya. Thank you ya. Infonya ya, walaupun harus jauh nih ke sana.
2: Jauh ya.
1: Iya. Oke.
2: Oke. Lanjut
1: you.
2: Dari siapa Des?
1: Lanjut dari Iki Dias, ini ya Iki Dias, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Kak Iki.
1: Waalaikumsalam Iki Dias. Dan mat sore detik Deswa Guanteng plus kok Cika ya, Tika cuantik.
2: Waduh, makasih.
1: Wake bingit.
2: Love
1: the one and only Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Jamrud ya. Judulnya Selamat Ulang Tahun. Wah, siapa yang ulang tahun lagi nih?
2: Banyak yang ulang tahun ya. Akhir-akhir ini ya teman Pro 2.
1: Ya katanya lagu ini dikhususkan buat geng dealer. Weh, geng dealer ini, yang punya dealer ini kayaknya. Ada doper ya.
2: Iya. Biasalah ya. Oke, aku lanjut ya teman Pro 2 ya. Daripada dead air ya, kita lanjut.
1: Aduh.
2: Terus katanya buat geng dealer salah satu brand motor teman Pro 2 yang hari ini menerima berkat 1 tahun usianya yang ke-41 tahun, panjang umur saya selalu dan God bless.
1: Selamat ulang tahun. Okay. Happy birthday buat Doper Nuban ya.
2: Siapin lagi Des.
1: Selamat
2: Iki
1: ulang
2: mau
1: tahun.
2: Selamat sore khusus buat member Kelelawar or member Insomania. Iki yang termonitor ketua, yang sering gacor dalam WhatsApp grup kebersamaan, yang selalu kompak mantu produser Surakarta dari subuh sampai zona detik sekarang ini. Makasih. Diwakili ada Tongker, Ani, Jero, Yani, Calik, Leo, Dedi, Amora, James, Trisatya juga. Dan salam sapu ijuk buat yang sisanya. Ingat-ingat jangan ada yang left group lagi ya, biar tali silaturahmi terjalin erat. Iki punya pantun khusus buat yang HBD, Tika yang baca, Deso bantu amin dan cakep aja. Oke.
1: Okay.
2: Pohon beringin di tepi kali.
1: Cakep.
2: Tempat berteduh di siang hari.
1: Cakep.
2: Umur doper bertambah doper syukuri. Semoga berkah doper sepanjang hari.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
2: Buah mangga, buah rambutan. Cakep. Enaknya dimakan sama bihun, huh? Pantas aja jempol pakai tongkar kedutan. Ternyata doper lagi ulang tahun.
1: Oh,
2: aduh, okay, lucu. Okay. Terakhir lucu. Ya. Makan siri masak mendidih, dilihati lihat beruang manyun.
1: Cakep.
2: Doper jangan nangis jangan sedih. Nih Iki kasih hadiah ulang tahun pantun.
1: Asik. Oh,
2: so sweet.
1: Pokoknya teman-temannya Iki selalu dikasih pantun ya. Kita aja dikasih pantun.
2: Iya lagi.
1: Ya, ada aja pantun tiap harinya ya.
2: So sweet.
1: So sweet.
2: Dan Ki banyak yes dan Ki banyak detik and God bless you. Gua butuh uang. Makasih juga Kak Iki.
1: Thank you Iki Rias. Lalu
2: lagi diputerin ya Kak Iki.
1: Ya. Mungkin kalau lagunya yang biasanya di request kalau jam road ini gimana sih? Kenapa?
2: Oh ya, kenapa Des? Kenapa?
1: Kenapa?
2: Gak apa-apa. Apa sih?
1: Gak, kan biasanya request mungkin yang selamat ulang tahunnya di Skor ya. Kalau boleh ya, yang udah ready.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Ya, nanti apa-apa, aku apa-apa ya. Mau kalau gak mau nanti Deswa cariin dulu.
1: Oke, okay, thank you ya. Iki Dias di Kupang ya. Oke, okay, baiklah teman Pro 2 kita nanti lanjut lagi sampai jam 7 malam ya bareng sama Detik. Sampai jam 7 di Sore Ceria dan kita sudah masuk ke segmen yang
2: mana tuh?
1: Seperti biasanya aja Taman Produa, segmennya di Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
2: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
2: Atika juga.

0: lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mak wush. Mbok sing sabar toh. Ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

0: Afga.
1: Oke, teman Pro 2, seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, kita bakalan moving ke batik.
2: Bastinga dan karya anak muda, teman Pro 2, yang relate-relate aja sama anak muda kali ya.
1: Benar.
2: Seperti kita bakal bahas salah satu, apa sih yang relate sama anak muda, ya gak jauh-jauh sih, sosmed.
1: Betul, sosmed teman Pro 2. Tapi sebelum itu mau tanya lah sama teman Pro 2 ya.
2: Betul.
1: Sosial media yang paling sering kamu akses tuh apa sih teman Pro 2 hari-harinya?
2: TikTok, Instagram,
1: WhatsApp,
2: Facebook. Facebook masih banyak loh.
1: Serius. X,
2: Threads. Threads kan juga.
1: Threads juga.
2: Iya, yeah, Threads juga ya. Tapi aku jarang sumpah kan ini buka Threads.
1: Kenapa?
2: Mungkin belum terbiasa aja kali
1: ya. Iya, benar. Ya,
2: dia mirip
1: banget
2: X
1: sih
2: ya.
1: Sama X. Iya, menurutku. Iya. Tapi ya versi warga Instagram aja.
2: Iya, benar.
1: Gitu. Tapi banyak penipuan tau di
2: Dimana?
1: Threads. Sedih banget. Aku pernah kena tipu di Threads.
2: Oke. Aduh, malah aku ketawain lagi.
1: Parah.
2: Gaya yang kamu waktu itu ya?
1: Yang
2: ketipu beli sesuatu.
1: Parfum
2: apa ya?
1: Sama
2: parfum
1: ya.
2: Oh, kenapa sih beli di ini? Di sosmed gitu, emang aman ya sebenarnya?
1: Sebenarnya ya ada tips and triknya sih kalau mau beli di Instagram tuh ya teman Pro 2. Pokoknya kelihatan banget lah yang udah nipu tuh yang mana gitu. Tapi namanya saya kan menggebu-gebu gitu ya namanya. Namanya juga menggebu-gebu pengen banget gitu loh. Okay. Jadi percaya-percaya aja.
2: Jadi gitu. Kamu tertipu.
1: Tertipu.
2: Tapi padahal udah kelihatan. Kamu gimana? Kau bisa?
1: Sebenarnya nggak kelihatan.
2: Katanya tadi sebenarnya gampang kelihatan.
1: Ya,
2: terus gimana?
1: Sebenarnya sih kelihatan, tapi aku kayak denial gitu loh. Karena kayak masa sih di Threads udah ada yang nipu? Kayaknya nggak deh gitu loh, ngerti kan? Terus dia ya seperti penipu pada umumnya ya, tapi nggak semua sih, maksudnya ya oknum penipu yang kayak punya testimoni yang banyak banget itu loh.
2: Nah itu editan berarti ya, settingan.
1: Iyalah,
2: ya
1: settingan dia ngecat sendiri nggak sih?
2: Iya, ngecat diri sendiri ya.
1: Oh gitu.
2: Banyak sih, tapi memang ini ya niat banget ya, terniat
1: niat
2: ya.
1: Banget, tapi juga mungkin, mau nipu ya.
2: Ya juga ya, dan nggak gitu. Kebayang lagi berapa banyak yang tertipu.
1: Udah ditipu.
2: Iya benar.
1: Iya benar.
2: Iya benar kan.
1: Terus kayak abis itu dia bilang, kan aku tanya ini parfumnya berapa gitu kan. Terus aku sama mau beli makeup gitulah. Nah ternyata untuk harga segitu sama makeup tuh murah gitu loh. Jadi aku tuh kayak, oh murah juga ya, udah dapat makeup, dapat parfum gitu loh, sebundling gitu. Terus aku terburu-buru untuk transfer.
2: Nah. Itu itulah. Kemakan ya kamu ya, kemakan sama marketingnya dia.
1: Dihipnotis deh kayaknya.
2: Hipnotis ya. Ya pokoknya deh. Lebih hati-hati aja buat teman Pro 2 gitu. Betul. Kan karena ya kita enggak akan tahu gitu ini kita bakal ditipu kapan dan di mana gitu kan. Yang penting antisipasi lah.
1: Iya, gitu kan. Pokoknya hati-hati teman Pro 2 dan, sekarang tuh banyak banget penipu online dan bahkan di shop di Oyen, Oyen itu tuh banyak yang udah kena tipu gitu. Jadi
2: banyak ternyata.
1: Ya kan bilangnya paketnya hilang, mau ditukar enggak gitu-gitu, atau alamatnya enggak nyampe. Ngomongnya gitu, masa iya sih agen toko Oyen bisa dapat nomor WhatsApp kita langsung kan, enggak mungkin.
2: Nah.
1: Ya kan aneh kan. Nah. Itu jangan sampai kalau misalnya mereka minta kode atau apa atau transfer ke nomor ini, jangan ya teman Pro 2, itu penipuan.
2: Jangan,
1: barang kamu tetap aman, pokoknya tetap stay tune aja di track toko Oyennya resmi ya kan. Kamu tunggu aja gitu, karena yang pasti cuma di situ kalau di nomor-nomor kayak gitu.
2: Kalau lebih aman lagi ya pokoknya beli dimanapun, lebih amannya belinya ke toko resmi ya, baik di online shop kan juga ada yang centang gitu kan, yang
1: tapi
2: mungkin
1: this itu tuh udah yang kayak gitu.
2: Oh,
1: kayak
2: gitu?
1: Udah mall gitu loh, cuman oknumnya bisa nge-track barang kita.
2: Oh iya, di luar itu kan.
1: Iya,
2: ya, benar.
1: Wagil azeh gitu.
2: Wagil azeh.
1: Tapi kita bukan ngomongin itu ya teman Pro 2 ya. Agak out of context sih, tapi gak apa-apa. Kali ini kita ngomongin sosial medianya yang kadang juga ada oknum-oknum penipu di situ teman Pro 2. Tapi di luar case itu, sosial media ini juga sering diminati banyak orang buat upload foto, buat upload story gitu-gitu.
2: Oke, udah adalah, gak asing lagi ya.
1: Benar, Instagram teman Pro 2.
2: Oke,
1: ya.
2: Kenapa lagi sama Instagram?
1: Kamu udah tahu belum sih teman
2: belum.
1: Pro 2? Kalau ternyata sekarang tuh Instagram bisa atur ulang grid profilnya kamu.
2: Grid profile?
1: Ya,
2: Oke, gimana tuh?
1: Jadi kan
2: tuh?
1: Kita biasa ngupload feeds gitu kan. Itu kan biasa kayak ya udah kalau enggak upload, ya udah dia posisinya di situ terus.
2: Oke.
1: Bisa diatur.
2: Feeds-nya ya.
1: Iya.
2: Oke, jadi bisa diatur-atur enggak kaku banget ya. Kalau dulu kan kita sengaja ngupload ini dulu nanti biar jadinya kan ada tuh yang mungkin
1: ya
2: jadi tulisan gitu kan. Jadi kita harus sesuai nguploadnya duluan yang
1: kayak
2: mana.
1: Puzzle kan.
2: Puzzle gitu kan. Dan sekarang itu enggak perlu ya kayak gitu ya.
1: Enggak perlu.
2: Kita bisa dengan mudahnya memindah-mindahkan feeds foto kita ya.
1: Betul.
2: Oke.
1: Instagram ya teman produ, ya sekarang menghadirkan fitur baru namanya reorder grid. Lucu ya. Yang memungkinkan pengguna mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang konten teman produ. Nah,
2: ribet banget tuh kalau kayak masih cara lama ya.
1: Iya, harus ngapus lagi, upload lagi.
2: Bener.
1: Dan dengan adanya fitur ini teman produ, tampilan feeds bisa disusun lebih rapi dan sesuai dengan estetika atau kebutuhan personal maupun bisnis kamu teman produ.
2: Wow, oke. Coba kita coba kali ya. Coba kita coba
1: kamu
2: lagi.
1: Upgrade kah? Update kah?
2: Oh iya juga ya, harus diupdate ya. Kayaknya udah deh. Ini berarti caranya gimana nih? Dipencet lama kah? Atau
1: mungkin
2: gimana tuh?
1: Reorder grid.
2: Mana sih yang reorder grid?
1: Kamu tekan lama.
2: Oke.
1: Okay. Postinganmu.
2: Oh ini nih.
1: Iya, susun ulang.
2: Oh iya.
1: Beda ya language-nya.
2: Oh ini terus ditekan lama.
1: Yeah.
2: Oh, keren banget,
1: Terus reorder grid.
2: Bisa lagi.
1: Keren. Teman produ coba kamu sambil
2: coba deh. Iya benar.
1: Siapa tahu biar postingan kamu lebih rapi gitu kan, atau atau mungkin yang foto-foto lamanya pengen di-upload di tempat yang baru lagi bisa loh teman produ.
2: Benar. Keren.
1: Keren ya, lucu banget.
2: Kalau ini ini bagus sih.
1: Ya, ini berguna ya.
2: Iya, benar.
1: Iya kan, akhir-akhir ini juga lagi viral kan si Instan ya.
2: Instan, iya.
1: Yang kayak
2: itu
1: loket
2: yang,
1: kan sebenarnya
2: ya, ternyata
1: dia.
2: Itu juga bisa dihapus ya, enggak?
1: Betul.
2: Tapi ya agak ngeri juga kalau kepencet. Itu perlu hati-hati juga ya.
1: Betul.
2: Tapi akhir-akhir ini Instagram banyak ya update-nya ya.
1: Banyak perbaruan fitur ya.
2: Iya,
1: penambahan fitur.
2: Iya, ini dan bagus lagi. Aku udah coba ini. Mungkin kamu di rumah sambil nyobain juga bisa memproduksi sambil ini cek-cek
1: pokoknya,
2: Instagramnya gitu ya.
1: Tekan lama foto di dalam feeds kamu itu teman produ, terus ada apa tadi, reorder grid atau apa
2: susun
1: kamu,
2: ulang kisi lah ya.
1: Susun ulang kisi teman produ.
2: Benar.
1: Gitu.
2: Gampang banget sih.
1: Coba absen teman produ yang udah cobain atau lagi cobain, boleh dong update di nomor WhatsApp Pro 2 di 081-327-866-966. Lagu deh.
2: Oh lagu dah. Oh ini lagu ya.
1: Yailah.
2: Aduh, mau lagunya apa? Lagunya
1: itu
2: apa?
1: Aja NPD no.
2: NPD.
1: Sempurnanya aku.
2: Sempurnanya aku.
1: Itu loh deh. Kenapa sih dia gak fokus?
2: Oke, NPD buat kamu teman Pro 2. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, teman produk.
1: Alright, teman produk.
0: Wow, sudah di penghujung acara ini teman produk ya, penghujung siaran sore ini.
1: Yeah.
0: Jadi seperti biasa, abis ini kita bakal lanjut di Music Live Chat teman produk. Mm-hmm.
1: Bener.
0: Bareng produk Jakarta.
1: Bareng produk Jakarta. Dong.
0: Ada siapa?
1: Oke, kita cek dulu ya.
0: Kita ceki-ceki, ada kan tapi MLC kayaknya. Hari ini Music Live Chat
1: sampai jam 8 malam nanti. Yoi. Bareng sama produk Jakarta. Ada hostnya bersama dengan Edit.
0: Mm-hmm.
1: Dan GS-nya ada Alvin Lapian dan Grace Kaitlin. Oke, teman produk sama mereka ya, teman produk di RRI Pro 2 Jakarta. Nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Setelah itu lanjut ke jaga malam kayak biasanya aja teman produk.
0: Yes, kalau gitu teman produk sudah waktunya detik pamit mengudara. See you lagi minggu depan teman produk ya.
1: Okay.
0: Happy weekend buat kamu teman produk.
1: Satu aja bisa gak sih?
0: Tahu kompak amat, jangan kompak-kompak deh, bahaya. Selamat berlibur ya teman produk ya, semoga nanti ketemu Senin lagi dengan suasana yang lebih happy lagi, lancar semuanya teman produk.
1: Amin.
0: Happy holiday.
1: Happy
0: terima kasih yang sudah join detik hari ini
1: you,
0: dan minggu produa. Ini ya Des ya.
1: Minggu ini.
0: Of course.
1: Yes, kita jumpa lagi Senin.
0: Mm-hmm.
1: Jadi see you di hari Senin teman produk.
0: Bye bye, thank you.

Hit sendiri, malam hari ini kita kedatangan dua orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Halo. Halo, halo,
2: halo. Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
0: Oh iya.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, oh, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai
1: sorry,
0: nih.
1: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Oh, itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal.
0: Apa oh gak kenal ya. Kayaknya yang lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar
0: juga. Yang di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
1: Harus bernada.
2: Harus bernada. Biar musisi banget.
0: Oh,
1: benar.
0: Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena okay. Demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih. Okay. Gitu.
0: Oh berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
1: Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Mm-hmm. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Mm-hmm. Habis aku kayak, oh boleh Kak. Dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Mm-hmm. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Mm-hmm. Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Yeah.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti
2: yes.
0: Berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
2: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost, All My Ghost, oke okay. Bagus, yeah. bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
2: Okay.
0: Gitu kan.
2: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu.
2: Yeah,
0: jadi kayak,
2: cocok
0: kita kayaknya. Kalau lo Alvin,
1: yes.
0: Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore
0: yes.
1: Segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
1: baru
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Oke. Okay. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
1: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya, In Your Wonderland kalau gak salah.
0: Oh iya, In Your Wonderland.
1: Iya, nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya, berarti sekarang lagi dengerin ya.
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulation buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Oh, harus gitu. Memory.
1: Oh, perfect pitch deh ya.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah, jangan gitu. Aduh. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please tunggu. Iya lagi. Aduh, beban kan jadinya tidak lagi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Okay. Hey,
1: mana okay. Aja bisa, asalkan yang orang tua itu kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Yeah. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos hitam.
0: Mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Jamon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu lo pasti langsung keinget.
0: Auto. Iya sih.
1: Wow.
2: Bener. Otomatis. Iya.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa.
0: Oh
1: ya,
0: bisa.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuma kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu.
2: Bener.
0: Kan. Bener. Tapi kalau di di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama, Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
1: Tuh gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama
0: gue. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Tadi Aditya ini.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat ya. Kita sepakat.
0: Oke, sepakat.
1: Iya benar. Karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesal.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan, cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan. Kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener. Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Aduh, jadi ya udah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itunya.
1: Itunya. Kenanglah.
0: Hal yang manis itu
1: manis,
0: ya.
1: Manis-manisnya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua
1: total ya. Sehari.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Okay. Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari?
0: Jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi?
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya yeah.
0: Kan?
1: Benar.
0: Gak sama barengan. Oke. Okay. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Okay. Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, oke.
2: Oke,
0: kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover.
0: Mm-hmm.
1: Dan dua kali... It doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
2: Aduh.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa.
2: Okay.
0: Kalau Grace nih beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly
1: my stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah... komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Nice. Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Benar. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
0: Iya, udah tahu.
1: Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas saja nanya.
1: Iya. Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Iya.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia, tadi baru pemanasan bro. Oke, siap, 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepet, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepet tuh, move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya. Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Nice. Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
0: Langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto
0: chat
1: lama.
0: Dari beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu nggak mungkin nggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau nggak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang dilihat orang.
1: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan, cuman gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang nggak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin?
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
1: Kayak ngebayangin, pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke,
0: kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak akan kita hujat kok.
1: It's okay loh,
2: bener. Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
0: Iya, beneran.
2: Ini tidak sanggup. Jadi kayak jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja lucunya ya. Kalian emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopkennya segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita boleh.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan, bener.
0: Itu enak kok. Oke, selanjutnya kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, iya, thank kan? You.
2: Gua iya emang, sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yeay.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi udah main games gitu kan.
2: Seru.
0: Terakhir ya sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
1: Ada.
0: Ada?
1: Ada.
0: Oh ada.
1: Ada. Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh mereka yang kasih.
1: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri. Gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong.
1: Nggak apa-apa juga.
0: Nggak ada yang salah kok.
1: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
1: Iya.
0: Oh, alright.
1: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya
0: Alvinatic. Oke, oke, oke. Respect ya. Udah kalau lu, ada
2: gak? Ada, aku namain sendiri.
1: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
1: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu? Apa itu?
1: Gak apa-apa.
2: Aneh, Gracies
1: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gracie, gitu.
0: Oh. Kan.
2: Nambahin S aja biar banyak lah.
1: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
1: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
1: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
1: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
1: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
1: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Okay.
1: Jadi kayak ada dua orang, udah lama gak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak, dia begitu, harus gitu.
1: Bikin okay. Ilfeel.
0: Bikin yeah. Ilfeel. Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah.
2: Itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace
1: Kak.
0: Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
1: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel
2: My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
1: Enggak perlu ya.
0: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

great.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Halo Bude.
2: Halo Sherly, baik-baik kah?
1: Baik Bude.
2: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
1: Wah.
2: Kok bisa temani kah?
1: Bisa dong, siap Bude.
2: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
1: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
2: Masa?
1: Sama.
2: Oh iyo kah?
3: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Netflix akhirnya merilis first look serial live action Scooby-Doo Origins yang menampilkan kemunculan perdana Scooby-Doo. Dalam klip singkat tersebut, Scooby terlihat berlari sebelum melompat ke pelukan Shaggy yang diperankan Tanner Hagen sekaligus menjadi penampilan resmi pertamanya sejak proyek ini diumumkan. Serial ini Teman Pro 2 mengisahkan awal terbentuknya Mystery Inc. saat Shaggy dan Daphne terlibat misteri seputar anak anjing yang diduga menjadi saksi pembunuhan supranatural di sebuah perkemahan musim panas. Mereka kemudian bekerja sama dengan Velma dan Freddy untuk mengungkap kasus tersebut. Dibintangi Tanner Hagen, McKenna Grace, Abby Ryder-Ferguson, dan Maxwell Jenkins, serial ini diproduksi oleh Warner Bros. Television untuk Netflix.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, BTS akan kembali menggelar konser di Jakarta melalui konser BTS World Tour Arirang in Jakarta yang berlangsung pada tanggal 26 hingga 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Konser ini Teman Pro 2 menjadi penampilan pertama BTS di Indonesia sebagai grup lengkap dalam 9 tahun terakhir, sehingga menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para ARMY. Penjualan tiket pre-sale untuk pemilik ARMY membership dibuka pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 12 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Harga tiket dibanderol mulai dari Rp2.105.000 hingga Rp5.075.000. Penggemar Teman Pro 2 diwajibkan menyiapkan data pribadi dan kode membership Weverse yang masih aktif. Sementara itu, penjualan umum atau general on sale dimulai pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan batas pembelian maksimal 4 tiket per akun, dan seluruh tiket Teman Pro 2 menggunakan sistem kursi bernomor yang dialokasikan secara otomatis berdasarkan urutan pembelian yang berhasil.
0: Baru saja

Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat. Zona Nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo.
1: Now on air, Rifki Bro.
2: 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, 'cause we are Indonesian. Mergo awak dhewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro2 yang terus dengerin lagunya Denny Caknan, Negoro Angin. Karena masih viral ya, yang nge-hype lagunya Denny Caknan tuh sekarang-sekarang Negoro Angin ya. Selengkapnya kamu bisa request Negoro Angin dan kamu bisa dengarkan secara lengkap di Pro 4 FM RRI Surakarta ya. Kalau di Pro 2 FM RRI Surakarta penyiarnya aja yang nyanyi ya kan. Itu pun sedikit-sedikit bagiannya. Kalau enggak ya kasih spilan sedikit-sedikit Negoro Angin. Misalnya pas bagian isi keba.

Ah, ya toh. Nek langsung sing nyanyi penyiar itu langsung salah lirik ya. Ya selengkapnya ya. Kalau Negoro Angin dari Denny Caknan bisa kamu dengerin di Perempat FM RRI Solo atau Surakarta gitu. Selamat malam juga teman Pro 2 yang terus dengerin lagunya Shakira, Dai Dai. Dai Dai Dai Dai Dai Dai, panggil aku si Dai Dai. Enggak, beda lagi. Ya karena lagunya juga lagi nge-hype ya di ambience pesta bola dunia tahun ini yang lagi awal-awal pertandingan sudah dimulai atau awal-awal pertandingan sudah dilaksanakan ya. Selamat malam juga teman Pro 2 yang lagi dengerin lagunya Lu Tahu Veronica Ko. Nah, itu juga lagi nge-hype ya teman Pro 2, lagu-lagunya on trending. Dan pastinya selamat malam juga teman Pro 2 yang dengerin lagu lawas misalnya Java Jive yang masih bisa di request di Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Loh, emang bisa lagunya Java Jive diputer di Pro 2 FM? Loh, bisa. Asalkan yang rilisnya di tahun 2000-an awal ya, begitu. Misalnya nih, Yang Aku Cinta itu rilis di tahun 2006 ya. Ini aku nanti mau puter ya lagunya Java Jive Yang Aku Cinta. Yang aku cinta. Enggak gitu. Enggak gitu. Aduh, ya udah teman Pro 2. Mau lagi. Itu nama daerah, bau-bau. Mau ngapain kamu? Maksudnya aku ngomong gitu sih, pengennya. Mau ngapain kamu di malam hari ini? Mau ngapain aja? Aku temenin teman Pro 2, ya kan? Yang mau makan kek, yang mau mandi kek, yang mau rebahan aja kek, yang mau belajar kek, mau nugas kek, mau jajan kek, mau OTW kek, mau main kek, mau kemana ya? Kemana hayo? Pokoknya kemana aja dan ngapain aja Rifki Minov temenin lewat siaran J aja aja, G aga aga, jaga, M A L mal, A M am, malam. Gak gitu sih. Mejanya gak gitu ya. Pokoknya jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta with me Rifki Minov ya. Pastinya Indonesia dan mancanegara, lagu-lagu yang udah kusiapin akan menghiburmu. Insya Allah mengusir galaumu dan membuat kamu nyaman karena nanti juga ada segmen zona nyaman ya. Begitu teman Pro 2. Lagu jagoanmu bisa kamu puter di sini sehingga kamu bisa dengerin ya. Caranya WhatsApp aja ke 081-327-866-966. Yang Aku Cinta, Java Jive.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Someone to you dari banners atau iklan ya. Soalnya banner buat ngiklan biasanya. Ya enggak, ini klub lagi, grupnya namanya banners ya. Bukan masalah iklan, bukan masalah advertising, bukan. Walaupun banner biasanya buat ngiklan ya. Banner, flyer, itu media-media buat ngiklan. Tapi banners Someone to You ini teman Pro 2, lagu yang semoga bikin kamu malam hari ini tidak bermelankolis karena vibe lagunya tadi jeduk-jeduk ya. Kalau udah jeduk-jeduk, tidak melankolis, batin kita menjadi kuat ya teman Pro 2. Kuatin batin kita mengenai rupiah teman Pro 2. Kenapa dengan rupiah? Nih, rupiah menguat signifikan. Kata BI, pasar respons positif kenaikan suku bunga. Selengkapnya kita kulik yuk. Jadi Bank Indonesia atau BI merespons penguatan rupiah yang cukup signifikan di akhir pekan ini. BI nyatet rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di posisi 17.865 rupiah per dolar Amerika Serikat. Posisi itu kuat ya, bahkan menguat tajam dibanding posisi pada akhir sebelumnya, Jumat 5 Juni 2026. Waktu itu rupiah ditutup di level 18.010 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kata Deputi Gubernur Senior BI Bank Indonesia, Destri Damayanti. Perkembangan ini nyerminin respons positif pasar terhadap bauran kebijakan Bank Indonesia. Destri juga bilang kenaikan BI rate menjadi 5,5% mendapat respons positif pada investor, didukung daya tarik instrumen keuangan domestik, aliran masuk modal asing mengalami perkembangan positif. Aliran masuk modal asing melalui transaksi sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN meningkat pada 10 dan 11 Juni 2026. Inflow melalui SRBI atau sekuritas rupiah Bank Indonesia tercatat sebesar 15,11 triliun rupiah dan melalui SBN tercatat sebesar 3,91 triliun rupiah. Aliran masuk modal asing juga terjadi pada obligasi internasional Danantara pada saat penjualan perdana mencapai 26,9 triliun rupiah. Jadi perkembangan ini nunjukin kepercayaan investor terhadap aset-aset domestik. Selain menaikan Selain menaikan BI rate ya teman Pro 2, BI atau Bank Indonesia memang mengambil sejumlah langkah lainnya dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah, yaitu memperkuat struktur bunga SRBI atau sekuritas rupiah Bank Indonesia dan pemberian insentif hedging atau lindung nilai swap bagi investor asing atau lindung nilai swap bagi investor asing. Dan buat nguatin ketahanan eksternal, BI juga memperkuat kerjasama keuangan dengan People's Bank of China serta menjalin kerjasama dengan Hong Kong Monetary Authority. Ada 3 kesepakatan yang dilakukan BI itu dengan otoritas moneter itu. Pertama, sinergi untuk memperkuat ketahanan keuangan masing-masing negara dan memperkuat stabilitas keuangan yang regional untuk bisa meluas. Kedua, penguatan kerjasama bilateral currency swap agreement. Dan ketiga, penguatan komitmen penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui perluasan local currency transaction. Langkah itu, kata Destri, akan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. BI atau Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan supaya stabilitas rupiah dan ketahanan eksternal perekonomian Indonesia tetap terjaga, teman Pro 2. Semoga ya rupiah menguat di saat mental-mental rakyat Indonesia sudah kuat ketika mengetahui rupiah kemarin sempat anjlok. Kita kuat ya teman Pro 2. Alhamdulillah gitu, sebagai rakyat Indonesia kita punya mental yang kuat dan kita percayakan ya kepada pemangku-pemangku yang bisa nguatin rupiah supaya rupiahnya juga jangan melemah, ikut menguat.
Karena rakyat-rakyat Indonesia ini ya, kita ya teman Pro 2, mentalnya udah kuat-kuat. Kayak lagunya Alan Walker dan Ina Wilson, Strongest, di Jaga Malam ini bareng Rifki Minov.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
4: Papua kali.
0: Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: perfect to me.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo. Now on air Rifki Widodo 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu. Teman Pro2, di siaran jaga malam, jangan galau malam-malam, kurang lebih 9 menit lagi, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, artinya ke segmen zona nyaman ya, nanti jam 21.00 waktu Indonesia Barat, atau jam 9 malam. Sebelum ke segmen zona nyaman, dan aku bacain WhatsApp kamu yang udah request lagu, cerita-cerita ya kan, pokoknya yang pengen nyaman malam hari ini dengan cara kamu, ya kan, terus dengan usahamu sudah WhatsApp, aku akan bacakan. Yang request nanti juga akan aku putarkan lagunya. Tapi tunggu dulu, belum masuk ke zona nyaman. Nah ini aku mau ajak kamu kulik informasi lagi bersumber dari rri.co.id. Always, selalu ya, sama Rifki Minov. Informasi yang kita kulik dari rri.co.id. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Republik Indonesia, Nutia Hafid, mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban, keselamatan bersama, dan kualitas ruang digital. Terlebih lagi, dalam penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah kalangan mahasiswa, Nutia Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Republik Indonesia bilang, pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Katanya, kritik, masukan, dan aspirasi yang disampaikan rakyat merupakan bagian penting dalam demokrasi. Gitu kata Ibu Mutia Hafid. Menkomdigi Republik Indonesia menjelaskan penyampaian aspirasi haruslah damai. Membuat pesan yang disampaikan nantinya akan lebih jelas serta mudah diterima publik. Ya karena itu nih, Menkomdigi, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid ngingetin agar aksi demonstrasi nggak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum. Kemenkomdigi juga ngajak masyarakat untuk menjaga ruang digital selama aksi berlangsung. Jadi masyarakat diberikan himbauan oleh Kemenkomdigi agar tidak mengunggah serta menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoax, hasutan kekerasan, serta manipulasi informasi tidak boleh diberikan ruang. Kemenkomdigi mengajak kita untuk menjaga aspirasi untuk tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab. Gitu teman Pro2. Makanya informasi-informasi yang pasti ya, tidak hoax, terlengkap, terpercaya, kamu bisa akses di website rri.co.id lewat PC, laptop maupun gawai kamu teman Pro2.

Now on air, Rifki Vlog. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo. Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut ya, teman Pro2 sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, dan masih di segmen Zona Nyaman. Aku ada beberapa WhatsApp dari teman Pro2 yang sudah ngabarin di malam hari ini ke Rifki Minov ya, mau request lagu, mau cerita-cerita, pokoknya pengen merasa nyaman ya kan. Nih, ada teman Pro2 yang ingin merasa nyaman dan WhatsApp akhirnya untuk merengkuh nyaman itu. Yang pertama, dari teman Pro2, Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Katanya begini, Kak penyiar, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Vanilla, I Am 592. Atau 592. Kirim salamnya buat semua teman Pro2 yang lagi dengerin. Dan salam khusus buat Kak Tony Taripar Siahaan. Semoga tetap semangat dalam ibadah. Puterin ya Kak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, Allahumma amin. Ditunggu ya, Vanilla, I Am 572. Aku 560 loro. Nek di Jawa nih ngono. Setelah teman Pro2 Kak Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur, ada teman Pro2 Mbak Setioningsih atau Kakak Setioningsih katanya. Malam Kak, malam juga Kak Setioningsih. Mau request lagunya Leodra yang Sampaikan Rindu. Spesial buat semua kerinduanku yang hanya untuk kamu di sana. Wah, Mbak Setior ini salamnya untuk special one ya. Siapa tuh? Ya hanya Mbak Setior ini dan Tuhan yang tahu lah ya. Tugas Rifki Minov hanya menyampaikan saja. Terima kasih Mbak Setior ini sudah masuk di zona nyaman, jaga malam dan request lagu plus kirim salam. Spesial buat semua kerinduanku yang hanya untuk kamu di sana. Cari, cenah. Nah, gitu. Selanjutnya, setelah teman Pro2 Kak Setior ini dan teman Pro2 Kak Yoram Rinaldo ya. Ini ada teman Pro2 Kak Catur pastinya. Katanya Mas Catur gini nih. Selamat malam teman Pro2. Sebelumnya bukan selamat malam. Katanya Mas Catur bilang, "Cause we are Indonesian." Selamat malam buat teman Pro2 yang sampai malam ini belum kemasukan nasi, cari. Cenah. Selamat malam buat teman Pro2 yang akhir-akhir ini merasakan kedinginan. Dan selamat malam buat teman Pro2 yang niatnya beli Pertalite tapi akhirnya malah diisi Pertamax karena tulisan habisnya itu kecil. Ayo enggak apa-apa toh. Malah performa motor jadi jos toh, tambah jos toh Mas Catur. Performa motor malah tambah oke kan. Ya walaupun untuk harga memang ada perbedaan gitu ya Mas Catur ya. Terus Mas Catur mau request apa? Terima kasih lo sudah absen. Kalau Anda belum kemasukan nasi, alangkah lebih baiknya Anda masukkan nasi ya teman Pro2. Mas Catur, jangan sampai gak kemasukan nasi sama sekali. Gitu. Lanjut. Ada teman Pro2, Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Katanya, le. Seperti biasa, bahasanya tuh le ya. Kalau di bahasa Indonesiain om ya, teman Pro2. Le, nyamanku ki pengen ngrungokke lagu. Nyamanku itu pengen dengerin lagu. Yang pertama, ungu sejauh mungkin. Weh, jos, langsung sejauh mungkin. Yang kedua, Intan Nuraini. Gabrus. Gubrak kali, gabrus. Gabrus ki nek numpak motor apa numpak mobil amit-amit lali ngerem, gabrus. Amit-amit tapi amit-amit. Kalau naik mobil atau motor lupa ngerem, gabrusan dadi ne amit-amit tapi gubrak. Oke, sejauh mungkin ungu, Intan Nuraini, gubrak. Baik. Terima kasih Mas Wong Jowo, aja ilang Jowo nih. Mas Catur WhatsApp lagi katanya, kok aku gak ditawarin request lagu sih? Tadi aku nawarin Mas Catur. Anda nih ya, jangan bikin saya naik panggung dong. Harusnya naik pitam dong ya. Naik panggung. Tadi aku udah nawarin dan Mas Catur akhirnya menyerahkan data requestan lagunya. Data jenah. Kata Mas Catur gini, request sampai nantinya 360. Baik, baik, baik, baik. Bentar, tak listnya dulu ya. Sejauh mungkin, ungu, Intan Nuraini, gubrak, 360 sampai nanti. Terus Liodra, sampaikan rindu, sama I am 572 from Vanilla. Oke. Okay. Aduh, kalau gitu aku mulai dari yang mana ya? Aku mulai dari ini aja deh. Ada Fun with We Are Young featuring Chanel Monae.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Specialist song sejauh mungkin from Ungu, teman Pro 2. Ini requestan lagu dari teman Pro 2, Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowone. Ada dua lagu ya yang belum aku putar. Requestan lagu dari teman Pro 2, Mas Catur 360, yang sampai nanti. Sama Gubrak, lagunya Intan Nuraini, requestannya Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowone juga. Gitu. Tunggu ya Mas Catur sama Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowone. Lagu-lagu Anda pasti akan aku putar. Teman Pro 2, ada informasi yang kita kulik dari rri.co.id soal pemerintah terbangkan 187 kloter dari Makkah ke tanah air. Sebanyak 187 kelompok terbang atau kloter telah diterbangkan dari Bandara Jeddah Arab Saudi menuju Indonesia. Menuju. Jadi 187 kelompok terbang atau kloter udah diterbangin dari Bandara Jeddah Arab Saudi menuju Indonesia. Kalau udah begini, jumlah yang telah dipulangkan ke tanah air jemaah haji ya mencapai 73.572 orang. Kata juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ihsan Marsya. Sebanyak 176 kloter telah tiba di Indonesia dengan total 68.686 jemaah dan 702 petugas. Sehingga jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air mencapai 69.388 orang. Masih kata Ihsan Marsya, selaku juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dari Makkah menuju Madinah masih berlangsung sebanyak 88 kloter dengan jumlah 33.820 jemaah dan 352 petugas telah diberangkatkan menuju Madinah atau totalnya sebanyak 34.172 orang. Sementara itu teman Pro 2, jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia 15.802 orang. Jumlah itu dengan rincian terdiri atas 15.066 jamaah dan 736 petugas. Tidak lupa nih, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengingatkan jamaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air zam-zam akan dibagikan kepada jemaah melalui debarkasi di Indonesia sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Kalau kata Ihsan Marsya, selaku juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, air zam-zam yang menjadi hak jemaah telah disiapkan dan akan diterima setibanya di tanah air. Dihimbau tuh untuk seluruh jemaah dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk tidak menyimpan air zam-zam di dalam koper guna menghindari kendala dalam proses pemeriksaan dan penerbangan. Begitu, teman Pro 2, selengkapnya kamu bisa baca lewat PC, gawai, maupun laptopmu di rri.co.id. Tapi sebelum ke lagu yang tadi direquest Mas Catur dengan 360, yang judulnya Sampai Nanti, dan direquest oleh Mas Wong Jowo, Ojo Ilang Jowone, dengan Gubrak, punyanya Intan Nuraini, aku punya Dracula dulu. Dan Doors. Stay tune ya. Jangan kemana-mana.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin Ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan, Bu?
0: Weh, nak men, yo tetap. Thank you.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo. Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Man-man zona nyaman. Kamu masih dengerin zona nyaman? Siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng Rifki Minom. Minom boleh? Boleh nggak tuh Rifki Minom? Itu kalau setelah makan. Minum. Bareng Rifki Minov maksudnya. Minom khususnya Spiderman. Venom, beda lagi. Yaudah, Rifki Minov masih di siaran jaga malam, jangan galau malam-malam, segmen zona nyaman. Pastinya dari Pro 2 FM, RRI Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Dan sebelum ke WhatsApp teman Pro 2 yang sudah mengutarakan jiwa dan rasanya supaya ingin nyaman, aku mau ajak teman Pro 2 kulik informasi dari website rri.co.id. yang juga bisa kamu akses lewat PC, laptop maupun gawai kamu. Ada WGR 2026 yang nyatet kedermawanan Indonesia lampaui rata-rata WGR atau World Giving Report. Edisi 2026 merilis hasil studi tentang masyarakat Indonesia yang gemar berdonasi di antara masyarakat lainnya di dunia. Hasil studi ini dirilis dalam Charity Aid Foundation yang berbasis di Inggris. Indonesia mencatat rata-rata donasi 1,55% dari pendapatan. Angka itu melampaui rata-rata donasi global sebesar 1,4%, teman Pro 2. Kemudian Indonesia juga unggul dibanding sejumlah negara Asia Tenggara. WGR 2026 atau World Giving Report 2026 mencatat 90% warga Indonesia terlibat kegiatan kedermawanan yang mencakup setidaknya satu bentuk aktivitas memberi. Perhimpunan Filantropi Indonesia atau FPI menilai kebalik. Perhimpunan Filantropi Indonesia atau PFI. Soalnya ini naskahnya atau redaksinya juga FPI. Aku lempeng-lempeng aja lagi bacanya. PFI yang benar ya. Perhimpunan Filantropi Indonesia atau PFI menilai capaian itu sangat membanggakan. Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama filantropi nasional. Ketua Dewan Penasehat PFI atau Perhimpunan Filantropi Indonesia, Frankie Welirang, bilang transparansi bisa meningkatkan kepercayaan publik. Karenanya, aspek transparansi tetap perlu dijaga. Frankie Welirang, selaku Ketua Dewan Penasehat PFI atau Perhimpunan Filantropi Indonesia, mengingatkan adanya kasus penyalahgunaan dana sosial beberapa tahun terakhir. Katanya, kondisi itu berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Jadi dia menekankan pentingnya audit independen bagi lembaga filantropi. Mekanisme sanksi juga diperlukan untuk pelanggaran kode etik. Ada Rizal Algamar, selaku Ketua Badan Pengurus PFI, Perhimpunan Filantropi Indonesia, yang bilang WGR atau World Giving Report sebagai rujukan penting, karena laporan itu membantu membaca tren perilaku memberi di dunia ini. Tapi itu juga harus ditopang tata kelola yang kuat. Modal sosial yang besar akan menghasilkan dampak berkelanjutan, katanya. Secara global, tujuan keagamaan menjadi pilihan untuk donasi paling populer. Sebanyak 31% responden mendukung tujuan itu. Donasi untuk anak, remaja, dan pengentasan kemiskinan juga diminati, teman Pro 2. Dukungan responden terhadap tujuan itu mencapai 29%. WGR 2026 atau World Giving Report nyatet 61% warga dunia berdonasi atau melakukan donasi setahun terakhir. Persentase itu turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 64%. Ada negara lain seperti Afrika menjadi kawasan paling dermawan dengan rata-rata 1,6% pendapatan, sementara Eropa mencatat rata-rata donasi sebesar 0,6%. Kemudian negara Nigeria tercatat sebagai negara paling Nigeria tercatat sebagai negara paling dermawan di dunia. Rata-rata donasi masyarakatnya mencapai 2,8% dari pendapatan. Kalau ngomongin WGR ya, survei WGR tahun 2026 ini melibatkan lebih dari 60 ribu responden. Penelitian itu mencakup 105 negara di berbagai kawasan. Kalau di negara Indonesia, kajian dilakukan bersama atau bekerja sama dengan PFI. Indonesia sebelumnya 7 tahun beruntun memimpin World Giving Index. Dalam WGR 2026, Indonesia menempati posisi ke-21 dunia. Laporan itu menilai posisi Indonesia sangat strategis dalam filantropi global. Gitu, teman Pro 2. Selengkapnya, informasi ini bisa kamu baca di rri.co.id ya. Lanjut, teman Pro 2 yang sudah WhatsApp saya. Ada teman Pro 2, Kak Zulia di Jakarta. Katanya, malam kakak, Pro 2 jaga malam, aku mau request Remuk dari Angie Carvalho. Salamnya buat Kak penyiar, semangat terus siarannya Kak Zulia di Jakarta. Stay tune nih di RRI Digital Kak. Wah, terima kasih Kak Zulia. Salam untuk keluarga juga ya Kak Zulia di Jakarta. Ditunggu Remuk dari Angie Carvalho. Next, ada teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam Kak Lara Purnamasari, selamat malam juga. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas serta menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Saya juga terima kasih kembali ya, Kak Lara Purnamasari sudah sering request. Kak Lara Purnamasari sudah sering mendoakan yang baik-baik juga. Selain request, doa baik dari Kak Lara Purnamasari balik ke Kak Lara Purnamasari dan keluarga ya. Aku mau izin request lagu yang Tata Janeta Korbanmu Kak, boleh kan? Terima kasih. Loh, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ditunggu requestan lagu kamu ya, teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari. Baik, kalau begitu dua lagu dulu yang aku akan putar ya. Requestan lagu dari teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari dan requestan lagu dari teman Pro 2 Kak Zulia. Tapi sebelum ke lagu yang di request oleh Kak Lara Purnamasari dan Kak Zulia, aku punya I'm the One and then Eyes Closed.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

Seize the Day dari Avenged Sevenfold yang sangat legend ya melodinya, sampai ada yang dibawakan versi melodi. Wah, kalau melodinya Seize the Day Avenged Sevenfold ya, aku jadi inget seorang konten kreator Wavi Biola bawain Seize the Day pakai biola. Aduh, suaranya sangat-sangat mengena di hati. Kayak gini nih suaranya Seize the Day from Wavi Biola ya, yang dia bawakan pakai biola, teman Pro 2. Ini ngena banget

Aduh, ya kan? Itu dari Wavi Biola, teman Pro 2. Kayaknya versi fullnya ya. Coba kita dengarkan versi melodinya ya, teman Pro 2 ya. Wah. Since the day. Kenapa saya jadi karaoke? Kita dengerin aja versi biolanya Since the Day, bagian melodi abis ini.

Aduh, merinding gak tuh? Sis the Day bagian melodinya dibawain pakai biola sama seorang konten kreator Wafi Biola. Aduh, emang nih lagu the best. Keren. Oke, keren juga yang cover ya. Si Wafi Biola nih, amazing. Jadi tambah merinding dengerin Sis the Day. Oke, teman Pro 2, lanjut sama Rifki Minov di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, dan masih di segmen Zona Nyaman ya. Mungkin salah satu yang menyamankanmu adalah sebuah lagu dari Avenged Sevenfold, Seize the Day ya, yang tadi aku udah putarkan. Nah, sekarang aku mau ke WhatsApp teman Pro 2 yang udah WhatsApp, ada siapa lagi? Yang sudah WhatsApp aku ada teman Pro 2, Kak Lara Purnamasari lagi katanya. Atau dia bilang, makasih ya kak sudah diputerin lagunya, sama-sama, terima kasih juga sudah request lagu ya, Mbak Lara Purnamasari. Lanjut ada teman Pro 2, Mas Anwar, tadi aku mau bilang Anwar Yafi, tapi sebenarnya Yafi Anwar. Mas Yafi Anwar katanya, salam buat teman angkatan 22 yang lagi ngejar yudisium kak. Request lagunya Shape of My Heart. Oke. Terima kasih Mas Yafi Anwar, ditunggu lagunya. Nih, teman angkatan 22 yang lagi ngejar yudisium dapat salam dari teman Pro 2 Mas Yafi Anwar. Lanjut ada teman Pro 2 Kak Lestari katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali hadir menyapa nih, selamat malam dan selamat bertugas kepada penyiar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Amin, Allahumma amin. Begitupun Kak Lestari sekeluarga ya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajukan permohonan satu lagu untuk menemani suasana malam. Sang Dewi yang dibawakan oleh Lyodra. Semoga lagu itu bisa menjadi hiburan yang menyejukkan hati, serta menemani seluruh pendengar yang setia bersama RRI Solo atau Surakarta. Tidak lupa terima kasih kepada RRI Solo atau Surakarta yang senantiasa hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga RRI Surakarta atau RRI Solo terus berkembang, semakin dicintai pendengarnya, serta tetap menjadi media publik yang terpercaya dan inspirasi atau inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi, Kak Lestari ya, doa yang baik balik kepada Anda sekeluarga. Ditunggu Sang Dewi. Yang dibawakan oleh Lyodra. Lanjut ada teman Pro 2 Mas Catur lagi. Katanya, Kak Rifki, kan hari ini aku lagi ulang tahun. Bagaimana kalau hadiah ulang tahunku ini diputerin lagunya dari Yang Seku, judulnya Pujaan Hati. Gimana? ACC enggak? Enggak apa-apa. Pujaan Hati dari Yang Seku bagus lagunya. Trending juga di zamannya. Oke. Tapi pertanyaannya, ulang tahun keberapa, woi? Ulang tahun mulu. Ulang hidup mau enggak? Ulang hidup berarti riset hidup dong. Di riset hidupnya. Dari mulai masa kanak-kanak, remaja, sampai dewasa, di riset lagi ya. Atau mau ulang rasa mau enggak? Mengulangi rasa-rasa yang kemarin lagi? Alah. Oh, kata Mas Catur, mau katanya. Ya, karena memang jadi dewasa itu tidak seperti masa kanak-kanak lah, iyalah beda. Plus minusnya kita syukuri ya, di masa dewasa ya. Wah, kata Mas Catur, kalau ngomongin ulang hidup atau di riset hidupnya mau, hidup di Swiss tapi, oh ya aku tahu, hidup di Swiss karena ingin merasakan iklim yang berbeda. Kalau di Indonesia kan panas sama hujan ya, kalau di Swiss kan ada salju gitu. Jadi pengen adem-adem gitu ya, Mas Catur ya. Oke. Oh, kalau enggak, kata Mas Catur, mau ulang hidup apa di Uzbek juga enggak apa-apa. Kok milih? Memang ya, di Uzbek enggak apa-apa, bener. Cantik-cantik ceweknya di Uzbekistan mah. Iya, bener sih. Kok milih dia ya? Bisa begitu. Ya, tapi maksudnya Mas Catur tuh pengen ulang hidup tuh khayalannya, pengen merasakan hidup di Swiss tuh yang iklimnya beda dengan Indonesia. Panas hujan sudah dirasakan. Di Swiss kan ada salju ya, beda banget. Kalau di Uzbek kan dia ingin bertemu lebih banyak dengan sosok-sosok jelita di sana. Di Uzbekistan yang
banjir ya, yang banyak gitulah ya. Jadi dia ingin merasakan hal yang berbeda. Mungkin dia ingin menemukan tambatan hatinya di Uzbekistan kali ya. Oke, Mas Catur, yang lagi ulang tahun tapi juga mau ulang hidup atau ulang rasa ya. Tapi kalau ulang rasa nggak tahu sih kalau Mas Catur mah mau apa enggak? Mengulangi rasa-rasa yang pernah hilang katanya. Waduh, kok abot? Ya udah, pujaan hati ya dari Yang Seku ditunggu. Kalau begitu, karena sudah jam 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, dari segmen Zona Nyaman kita switch atau berganti ke segmen Just Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Tenang aja, lagu yang di request teman Pro 2 bakal aku putarkan di segmen Just Music ini. Oh, ini ada teman Pro 2 Kalestari yang WhatsApp lagi, katanya, "Terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah berkenan untuk memutarkan lagu requestan saya. Saya bangga menjadi bagian dari pendengar setia RRI Pro 2 FM Solo atau Surakarta. Terima kasih kembali, Kalestari." Rifki Minov, mewakili jajaran penyiar Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, juga mengucapkan terima kasih ya. Karena mempercayakan malam hari ini dan malam-malam kemarin atau hari-hari kemarin ya, untuk selalu atensi mendengarkan Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, apapun acaranya atau siarannya. Terima kasih. Kata Mas Catur, WhatsApp lagi, dia bilang, "Aku mau salam buat masa depan indah, semoga selalu sabar menghadapi Kak Rifki." Ya, alhamdulillah aku diberikan seseorang yang sampai saat ini, sampai sekarang ini, sabar menghadapi kelakuan random saya. Saya jujurly random orangnya. Sama kayak Anda, Mas Catur. Emang Anda tidak random orangnya? Tahu-tahu ngegas aja di WhatsApp. Kalau nggak ngegas, biasa. Komentarnya tuh sulit sangat untuk disapu bersih. Ada yang nggak bisa disapu, emang. Aduh. Tapi terima kasih Mas Catur juga yang udah selalu atensi Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Baik teman Pro 2 yang lain juga yang atensi mendengarkan tapi belum sempat WhatsApp, aku ucapkan terima kasih ya. Oke, sebelum ke requestan lagu teman Pro 2 Mas Catur dan Mbak Lestari di segmen Just Music, aku punya Olivia Rodrigo dulu with Drop Dead di Just Music Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Masih bareng Rifki Minov, aku masih di sini juga. Nanti pas closing kan kita ketemu lagi. Gitu teman Pro 2. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Yuk, kita dengerkan. Kita dengerin bareng-bareng.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara. Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
6: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Saya Rifki Minov, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juni tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat

Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

saatnya kamu dengarkan suplemen hati pagi hari.

0: Hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan kesempatan-Nya kita bersua kembali di suplemen hati ini. Penambah semangat hati kita untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keilmuan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Pro 2 FM, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita banyak sekali permasalahan dalam kehidupan maupun hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya hal-hal yang menyelisihi dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat, berhubungan dengan orang satu dengan yang lain, yaitu kita mengenal ada namanya hibah. Hibah itu adalah salah satu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa hukum hibah itu adalah diharamkan sebagaimana dalam suatu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Jarullah, yaitu bahwa hibah itu adalah diharamkan berdasarkan ijma dan termasuk dosa besar karena bisa mengakibatkan putusnya ukhuwah, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan dan tersebarnya aib. Hibah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Sebagaimana surah tersebut yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dampak dari hibah itu ada beberapa hal. Yang terpenting adalah kita harus mengetahui dampak tersebut walaupun tidak semuanya disebutkan dalam suplemen hati ini. Yang pertama, dampak dari hibah yaitu menggunjing kepada orang lain, yaitu memecah belah keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berkumpul maupun berkelompok. Kita tahu bahwa hibah seringkali menjadi penyebab retaknya persaudaraan, persahabatan, bahkan kehidupan masyarakat maupun rumah tangga. Selain itu, hibah juga bisa membuat jatuhnya harga diri seseorang serta rusaknya kepercayaan seseorang kepada orang lain. Apalagi di zaman yang penuh dengan teknologi pada saat ini. Hibah bukan hanya pada lisan saja, tetapi hibah juga terdapat pada tulisan-tulisan kita di media sosial, media online, dan lain sebagainya. Sehingga akibatnya hubungan yang tadinya dilandasi rasa percaya atau trust atau kepercayaan dan menghargai hormat satu dengan yang lain berubah menjadi perselisihan, pertikaian, permusuhan, dan berujung dengan memutuskan tali silaturahim yang ada di masyarakat kita. Ini sudah sangat terjadi dan sering terjadi di masyarakat, bagaimana dampak hibah itu memecah belah keutuhan di dalam kerukunan manusia dengan sesamanya. Kemudian yang kedua adalah menyuburkan iri dan dengki atau hasad. Kita tahu bahwa seringkali seseorang menghibah atau bergunjing orang lain dengan alasan iri dan dengki atau hasad. Apalagi jika pergunjingan itu menyangkut kesenangan-kesenangan yang didapatkan oleh orang yang menjadi korban hibah tersebut. Atau kita dalam bahasa kita ngerasani ya. Karena itu hibah bisa membuat sifat iri dan dengki semakin berkembang. Inilah salah satu yang menjadi dampak dari hibah yang ada di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dampak hibah sebagai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak produktif. Tentunya ini bila terjadi pada organisasi ataupun terjadi pada para pegawai atau karyawan dalam suatu institusi atau yang perusahaan ya, atau yang semisal dengan itu. Yang kita tahu pada dasarnya bahwa hibah atau bergunjing merupakan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Waktu yang semestinya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah secara mahdhah tapi khairu mahdhah, misalnya salam, tutur kata, perilaku dan sebagainya itu tidak digunakan dengan semestinya. Ataupun melakukan perbuatan lain yang lebih produktif akan terbuang dengan sia-sia. Artinya waktu-waktu untuk hibah itu sangat panjang dan tidak produktif, artinya tidak memberikan kemanfaatan. Padahal Islam menganjurkan setiap waktu harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, seyogjanya kita senantiasa mencocoki dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir atau yang keempat adalah memicu tindakan prasangka dan adu domba. Hibah dalam hal ini adalah bisa memicu zon atau prasangka, di mana nanti dari prasangka itu akan memunculkan adu domba di kalangan manusia. Tak jarang seseorang yang gemar menghibah berusaha mencari bahan hibah dengan menyebarkan prasangka-prasangka atau zon-zon atau gosip-gosip begitu yang tidak berdasar. Hal inilah yang menjadi pemicu penyebab utamanya permusuhan yang terjadi akibat hibah. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, sebagai penutup dalam suplemen hati kali ini adalah saya nukilkan perkataan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Beliau memberikan komentar atau statement, ketahuilah bahwasanya hibah itu sebagaimana diharamkan bagi orang-orang yang menghibai, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkannya dan menyetujuinya. Maka wajib bagi siapa saja yang mendengar seseorang mulai menghibah untuk melarang orang itu kalau dia tidak takut kepada mudarat atau dampak negatif yang jelas. Dan jika dia takut kepada orang itu, maka wajib baginya untuk mengingkari dengan hatinya dan meninggalkan majelis tempat hibah tersebut jika memungkinkan hal itu. Jika dia mampu untuk mengingkari dengan lisannya atau dengan memotong pembicaraannya hibah tadi dengan pembicaraan yang lain atau yang lebih bermanfaat, maka wajib bagi dia untuk melakukannya. Jika dia tidak melakukannya, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, sekilas tentang bahayanya hibah yang terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hibah tersebut, dan kita termasuk menjadi orang-orang yang selalu menegakkan akhlakul karimah, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan-insan yang bertakwa dan menjadi ahli surga. Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, salam sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Paramount Pictures mengumumkan film Top Gun 3 resmi digarap dan kembali menampilkan Tom Cruise. Kabar ini disampaikan langsung oleh Paramount Pictures di Cinnamon Con Las Vegas teman Pro 2. Dan bukan hanya Tom Cruise yang dipastikan kembali dalam sequel Top Gun 3, tetapi akan kembali juga produser di balik saga Top Gun Jerry Bruckheimer. Dan Top Gun 3 akan kembali menampilkan Tom Cruise sebagai Kapten Pete Mitchell alias Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman sebagai pemeran utamanya teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Wali Kota Solo Respati Ardi mengajak warga yang memiliki lahan kosong yang tidak produktif untuk dijadikan lahan kantong parkir Teman Pro 2. Inisiatif Wali Kota ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah coffee shop di kawasan Jalan Slamet Riyadi yang sering menggunakan jalur lambat untuk parkir dan tempat meja kursi. Wali Kota Respati Ardi menegaskan bahwa Pemkot Solo akan melibatkan warga untuk menyediakan lahan yang tidak terpakai sebagai kantong parkir bagi pelanggan coffee shop di Kota Solo Teman Pro 2.
0: Baru saja kamu dengerin

Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: Aku hanyalah kunang-kunang, dan kau hanyalah senja. Dalam gelap kita berbagi, dalam gelap kita abadi. Dari film Love.
1: Kuatamu, kuat.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air Rama Gemzi. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi temu sama aku Rama Gemzi di Spada, teman Pro 2. Setelah beberapa hari kemarin kita ketemu di Jaga Malam terus ya, teman Pro 2. Tapi di hari Sabtu ini kita ketemu di Spada, teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng di pagi-pagi ini di hari Sabtu di tanggal 13 Juni. Kalau dilihat deh teman Pro 2, dilihat ini dari RRI, di luar kayaknya masih mendung-mendung gitu teman Pro 2. Matahari masih malu-malu manja menunjukkan cerahnya. Jadi masih mendung nih teman Pro 2. Kalau di tempat kalian gimana teman Pro 2? Mendung atau udah cerah teman Pro 2? Tapi mau mendung atau mau cerah, tetap aja kita pagi ini harus semangat teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 harus jaga kesehatan. Dan juga jangan pindah frekuensinya, di tetap di 105,5. Dan juga yang mau request lagu boleh banget loh teman Pro 2, kayak biasa. Di WhatsApp kita ada di 081-327-866-966 teman Pro 2. Oke deh, abis ini kita seru-seruan bareng ya, sama nanti jam 10 siang teman Pro 2. Ada lagu yang udah aku siapin buat teman Pro 2, karena ini suasananya masih Piala Dunia, karena baru aja Piala Dunia teman Pro 2. Ada lagunya Shakira, Waka Waka. Let's go.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Masih di Sepada Teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini Teman Pro 2. Dan juga pasti pagi ini kalau mau request lagu atau mau salam-salam, mau cerita-cerita, boleh banget Teman Pro 2. Aku dengerin Teman Pro 2. Di Sepada ini kayaknya belum pada bangun jam segini Teman Pro 2. Kayaknya belum ada masuk jam segini. Tapi teman aku juga di telepon belum pada bangun semua Teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa deh. Nanti kalau udah bangun langsung aja request lagu di WhatsApp di 081-327-866-966 Teman Pro 2. Aku mau puterin lagunya apa ya enaknya ya. Kalau Teman Pro 2 ada saran gak mungkin? Atau Run mungkin? Ada nih, udah aku siapin. Ada lagunya deh, aku puterin. Ada Run, selamat pagi buat Teman Pro 2 semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.